0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Baik gak? Semangat.
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pagi ini kita memperingati hari jadi Provinsi Riau melalui kegiatan yang sangat sederhana, melalui dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu menjaga kesehatan dan merawat lingkungan. Senam bersama ini mengingatkan kita bahwa pembangunan di Provinsi Riau membutuhkan masyarakat dan aparatur yang sehat, kuat, serta siap bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan senam dan penanaman pohon sebanyak 2.200 bibit yang sudah kita lobang dan tinggal kita tanam. Dan kita berharap juga kantor Men's Stadium ini yang sudah lama kita tinggalkan dan segera kita fungsikan dan kita perbaiki kembali. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk kegiatan pemindahan kantor KONI ini tidak menggunakan dana APBD. Tidak menggunakan APBD. Ini bantuan dari dunia usaha. Karena kemampuan fiskal kita masih belum memadai. Saya atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih terhadap para dunia usaha yang telah membantu agar terlaksananya perbaikan dan pemindahan kantor KONI yang ada di Men's Stadium. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh kita berikan tepuk tangannya, izin Bapak pelaksana
2: tugas Gubernur Riau tadi, boleh langsung mengambil posisi dari
1: bersama dengan seluruh peserta untuk Gubernur bisa senang bersama.
2: Serba Varianto,
1: terkait dengan kami juga pembukaan seluruh tamu
2: senam
1: masal VIP
2: yang kami dilaksanakan sesaat lagi oleh pemerintah Provinsi Riau dalam rangka hari ulang tahun Riau ke-69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar dimanapun Anda berada, saya Khairan Januarini dan juga rekan saya Alwis Suryatmaja akan menggambarkan secara langsung bagaimana pelaksanaan rangkaian, ini adalah rangkaian pertama untuk hari ulang tahun Riau ke-69 tahun 2026. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Gubernur Provinsi Riau bahwa pada pagi ini seluruh bukan hanya saja seluruh dari pemerintah Provinsi Riau, dari Forkopimda pemerintah Provinsi Riau, tapi juga semua instansi, terutama mungkin RRI Pekanbaru dan juga beberapa perwakilan dari sekolah di Provinsi Riau sudah bergabung di tengah-tengah stadion utama Riau untuk bersama-sama untuk melaksanakan senam massal bersama seluruh yang sudah hadir di lapangan stadion utama Provinsi Riau. Dan untuk saat ini kondisi lapangan sudah dipenuhi dan berjejer para peserta untuk mengikuti senam massal. Karena ini juga bertujuan untuk membangkitkan kembali suasana stadion utama Riau. Dan hari ini juga diperkirakan akan dilaksanakan juga pemindahan atau pemindahan untuk KONI, kantor KONI Provinsi Riau yang direncanakan sudah beberapa waktu yang lalu direncanakan akan di-launching pada hari ini dan dihidupkan kembali stadion utama yang seperti kita ketahui sudah lama terbengkalai dan hanya dijadikan hanya beberapa event di Provinsi Riau. Dan untuk saat ini beberapa peserta sudah bersiap-siap dengan dipandu juga MC dengan meregangkan tangan, kondisi cuaca juga kita terlihat cukup baik untuk dilaksanakannya senam pada pagi hari ini. Dan nanti juga pada senam ini dirangkai juga untuk penanaman pohon dari semua instansi yang ada di Provinsi Riau, yakni ada 2.200 bibit pohon yang akan ditanam, maksud kami, di sekitar stadion utama Riau. Alwis.
3: Baik, dan juga selain kegiatan utama, akan ada kegiatan lainnya di bagian luar stadion, mulai dari operasi pasar murah Topling yang disediakan oleh PT Riau Pangan Bertuah, mulai dari beras SPHP 59.000 hingga beras Anak Daro berasokan, gula kiloan hingga minyak goreng kita. Selain itu juga terdapat layanan samsat keliling bagi para peserta yang ingin langsung datang. Ada layanan samsat keliling di bagian luar stadion, tepatnya di pintu masuk utama. Dan juga setelah ini akan diadakan juga door prize bagi para pengunjung yang hadir. Dan untuk diketahui bahwa acara ini juga terbuka untuk umum bagi masyarakat yang berada di sekitar Naga Sakti dan Stadion Utama Provinsi Riau dapat mengikuti karena acara terbuka secara umum. Baik, laporan saya.
2: Ya, saat ini sudah dimulai untuk senam bersama dan tampak juga Gubernur Provinsi Riau S.F. Arianto beserta dengan istri tampak berada di jajaran terdepan untuk melaksanakan senam beserta juga seluruh ya Forkopimda dari pemerintah Provinsi Riau. Dan ini juga seperti yang diungkapkan Alwis tadi adalah dibuka untuk umum. Jadi perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau, instansi yang ada di Provinsi Riau bergabung di sini untuk melaksanakan senam massal. Dan perlu diketahui pendengar bahwa seperti yang kita ketahui bahwa stadion utama ini memang sudah lama dibangun di Provinsi Riau. Dan biasanya digunakan juga untuk event-event seperti sepak bola baik nasional maupun internasional. Nah, tujuan dari KONI atau Kantor Olahraga Indonesia Provinsi Riau dipindahkan kembali ke KONI Riau. Ini adalah satu rangkaian untuk supaya menghidupkan kembali stadion utama yang seperti kita ketahui sudah lama terbengkalai dan tidak digunakan kembali oleh berbagai event yang ada di Provinsi Riau. Dan nanti juga akan dilaksanakan dalam rangkaian senam massal bersempena hari jadi Provinsi Riau ke-69 tahun 2026 ini adalah peninjauan Museum PON yang ada juga di Stadion Utama Provinsi Riau. Dan kita berharap dengan kembali aktifnya stadion utama di Provinsi Riau ini, maka bisa menjadikan juga ikon dari Provinsi Riau untuk ikon bangkitnya olahraga yang ada di Provinsi Riau.
3: Baik, saudara pendengar, saat ini sedang diadakan juga senam yang dipandu oleh instruktur senam dari Provinsi Riau, diikuti oleh seluruh anggota OPD dari lingkungan Pemprov Riau. Dalam rangka ini juga dalam rangka untuk menghidupkan kembali segala kegiatan yang berada di lingkungan Stadion Utama Riau yang sudah lama tidak berfungsi dengan baik atau berfungsi di mana-mana mestinya. Ini adalah langkah awal sebagaimana dalam hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau untuk menghidupkan kembali kegiatan mulai dari senam nanti hingga penanam pohon di bagian sekitar Stadion Utama Provinsi Riau. Dan juga bagi para pengunjung dan masyarakat umum bisa datang merapat ke Stadion Utama Riau karena kegiatan ini dibuka untuk umum. Dan juga sekali lagi saya ingatkan, selain acara utama senam dan penanam pohon, terdapat juga berbagai UMKM di bagian luar stadion, mulai dari Pasar Murah Topling yang menyediakan bahan pokok seperti minyak kita, beras SPHP, dan juga gula. Anda juga dapat mengikuti layanan lain seperti samsat keliling dan lainnya. Dan juga di hari nanti akan ada acara pembagian hadiah yang akan langsung diberikan oleh PLT Gubernur Riau.
2: Ya, pendengar, tampak riuh-riuh musik juga sudah terdengar untuk senam di stadion utama. Kita akan simak terlebih dahulu seperti apa mungkin ya rangkaian di stadion utama. Nanti akan kami akan hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Dan nanti juga kita akan hadirkan bincang-bincang sedikit dengan para yang hadir di stadion utama. Bagaimana dalam menyambut hari ulang tahun Riau yang jatuh pada tanggal 9 Agustus 2026 ini yang jatuh ke-69 tahun. Dorong sikap yang enak.

0: tarik ke belakang. Kaki kanan rapat. Dorong ke depan. Tekuk yang di depan. Ya, tarik ujung yang di kaki. Pergangan pada betis. Balas. Ya, kita hitung nadi kembali, meningkat 15, 17.
1: Kita hitung denyut nadi pemanasan. Siap? Ya. Ya. Kalikan
0: 17.
1: 6.
0: Ada yang enggak dibawa nadinya,
1: Bu? Satu menit.
0: Bawa nadi, Bu. Okay.

kami galingan. Mundur! Maju!

0: hitung. Cepat, cepat.
1: Iya. Kita hitung.
0: Hitung nadi ini dulu. Nadi
1: latihan.
0: Hitung nadi harus tercapai 20.
1: Ya.
0: Tercapai 20.

0: Mendengar demikian tadi awal dari senam yang dilaksanakan oleh
1: ya.
0: Maksud kami ya, di Stadion Utama kami Provinsi kan, Riau yang diikuti oleh seluruh peserta, bukan hanya saja PLT Gubernur Riau, tapi juga seluruh peserta yang sudah hadir di Stadion Utama Provinsi Riau. Adalah kalau misalnya kita ketahui ini ya, senam ini juga sering kita laksanakan di sekolah-sekolah maupun instansi. Nah, agar bertambahnya semangatnya kondisi atau pelaksanaan senam pagi pada hari ini, kembali kita akan ikuti senam aerobik yang dipandu oleh beberapa instruktur yang ada di Stadion Utama Provinsi Riau, diikuti seluruh peserta senam yang sudah hadir di Stadion Utama Provinsi Riau.

What?

¡Manda su araña! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Again! ¡Do it!

0: Clinton sa, Clinton.
1: Ya, sungguh bersemangat memang pendengar bahwa senam pagi bersama dalam hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dan ini sekarang kita juga akan bersama kembali dalam rangkaian senam pagi, yakni cooling down dengan diiringi oleh musik Fatwa Pujangga.
2: Suratmu namamu.
0: Lagi.

0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa.
2: Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling banyak. Luar biasa sekali.
3: Dengar demikian tadi rangkaian senam pagi bersama yang sudah dilaksanakan oleh jajaran pemerintah Provinsi Riau. Dan seluruh OPD juga sudah hadir di stadion utama Provinsi Riau pada pagi hari ini.
4: Standby-kan nomor undian
5: makan bersama bersama PLT Gubernur Riau dan juga seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau. Di sekitar lapangan juga terdapat tenda-tenda yang menyediakan snack dan makanan untuk para peserta senam yang akan dilakukan oleh OPD seluruh Pemprov Riau. Dan juga bagi para peserta dan masyarakat umum di sekitar Stadion Pemprov Riau dapat mendatangi Stadion Utama Provinsi Riau karena acara ini dibuka untuk umum. Dan saat ini di bagian kanan panggung terdapat berbagai hadiah dari motoris, kulkas, hingga sepeda yang akan dibagikan nantinya setelah acara sarapan bersama. Rani.
3: Ya, saat ini PLT Gubernur Riau tengah foto bersama dengan tim RRI Pekanbaru, dan ini juga bukan hanya disupport oleh tim RRI Pekanbaru, tapi juga seluruh PD yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Karena memang ya acara ini atau senam pagi ini memang bukan hanya bersempena pada hari jadi atau HUT Provinsi Riau ke-69, tapi juga ya bertepatan sesaat lagi nanti akan di perayaannya hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini. Dan habis senam bersama mungkin jajaran PLT Gubernur Riau ini akan melaksanakan senam terlebih dahulu dengan seluruh OPD yang sudah disediakan, seperti yang Alwis katakan tadi juga mendengar bahwa seluruh hadiah tumpah ruah di Stadion Utama Provinsi Riau, ya, persembahan dari seluruh OPD yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Baik dari seperti tadi kami lihat ada TV, sepeda, kulkas, dan lain sebagainya yang akan dibagi-bagikan pada untuk door prize di hari senam pagi bersama untuk hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dan nanti juga setelah ini, ini akan dicabut untuk undian utama, ya, untuk undian utama di sesi senam pagi bersama. Dan setelah ini juga nanti PLT Gubernur Riau bersama jajaran akan meresmikan kantor baru KONI Provinsi Riau yang berada di Stadion Utama Provinsi Riau. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa Stadion Utama ini kembali akan diaktifkan kembali untuk menjadi ya memperluas olahraga, bukan hanya manajemen dari KONI Provinsi Riau, tapi juga seluruh Pemprov yang ada di Provinsi Riau akan berkantor di KONI Provinsi Riau yang berada di Stadion Utama Provinsi Riau.
5: Baik, saat ini tengah dilangsungkan pengumpulan kupon bagi para peserta yang akan diundi door prize-nya. Dan juga di bagian sekitar lapangan juga terdapat banyak pelajar dari SMP dan SMA di sekitar Jalan Naga Sakti. Dan bagi para pendengar yang berada di luar stadion, harap untuk masuk ke dalam stadion karena door prize akan segera dibagikan berupa kulkas hingga motor listrik yang sudah dikumpulkan. Saat ini di depan panggung sudah disediakan box voucher door prize yang akan diundi langsung oleh PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto. Sekali lagi bagi para pendengar yang ingin mengikuti bahwa acara ini dibuka untuk umum, dapat mengikuti dengan mendatangi Stadion Utama Riau dan mengikuti segala agenda acara mulai dari penanaman pohon nanti hingga peresmian kantor KONI.
3: Ya, pendengar, cuaca semakin panas di stadion utama Provinsi Riau karena memang matahari juga sudah terbit dan para peserta senam bersama juga belum meninggalkan lapangan stadion utama Provinsi Riau karena memang door prize belum dibagikan. Sekitar ada 3.000-an lebih peserta ya yang sudah berkumpul di Stadion Utama Provinsi Riau ini, bukan hanya dari seluruh OPD dari pemerintah Provinsi Riau, tapi juga antusias masyarakat, baik para pelajar yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Riau juga tengah berkumpul di sini. Memang hadiah-hadiah yang menarik yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam rangka hari jadi Riau ke-69 ini cukup luar biasa. Ada juga motor listrik yang sudah dipajang di sini dan akan diperebutkan, saat lagi juga akan di tarik untuk nomor atau door prize undian nanti yang akan dilakukan oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Dan selain kegiatan senam bersama ya, dan selain juga peresmian kantor KONI Provinsi Riau, ini nanti akan sesaat lagi dilaksanakan penanaman bibit pohon bersama seluruh OPD. Ada 2.200 bibit pohon yang akan ditanam di sekitaran Stadion Utama Provinsi Riau. Dan ini juga beberapa hari lalu untuk pembersihan Stadion Utama untuk seluruh OPD yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Dan tadi juga sudah terlihat di awal sebelum kami memasuki Stadion Utama bahwa sudah terpacak-pacak seperti itu untuk nama-nama OPD yang akan dilakukannya penanaman bibit pohon ini, pendengar. Karena ini juga sebagai penghijauan kembali untuk Stadion Utama agar lebih asri dan bisa digunakan masyarakat, bukan hanya saja untuk berolahraga tapi juga sebagai jantungnya event yang ada di Provinsi Riau ke depan.
5: Baik, dan juga untuk para pendengar yang akan mengunjungi Stadion Utama Riau, diharapkan untuk menghindari beberapa area titik macet, yang terutama dimulai dari pintu gerbang masuk Jalan Naga Sakti hingga ke simpang Jalan Melati. Dan juga bagi para pendengar yang akan mengikuti nanti, dapat juga penanaman pohon bersama PLT Gubernur Riau yang akan dilakukan di sekitar Stadion Utama Riau. Masyarakat umum dan pelajar juga dapat mengikuti karena acara ini sekali lagi dibuka untuk umum. Dan saat ini tengah berlangsung makan bersama PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Di samping beliau ada M. John Kurniawan dan juga seluruh pejabat OPD di lingkungan Pemprov Riau. Dan bagi para pendengar yang belum mengumpulkan kupon voucher door prize, diharapkan untuk langsung datang ke depan panggung untuk mengumpulkan, karena persiapan pembagian door prize yaitu berupa 2 motor listrik akan segera dibagikan setelah makan bersama dengan PLT Gubernur Riau.

0: ini saya bersama dengan Ketua KONI Provinsi Riau, ada Pak Iskandar Husein, yang memang diketahui bahwa hari ini akan dilaksanakan peresmian kantor KONI Provinsi Riau yang akan menempati dari hari ini sampai ke depan di Stadion Utama Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Is.
1: Dengan ada kantor yang permanen seperti ini, KONI tentunya akan fokus bekerja, meningkatkan kinerja seperti yang sudah-sudah. Samping itu cabur-cabur yang berkantor di mana-mana, kita mau usahakan berkantor di KONI semua.
0: Nanti ini bukan hanya dari KONI Provinsi atau dari Pemprov, seluruh cabur yang ada di Riau akan menempati dari hari ini atau seperti apa nih Pak Is?
1: Kita berusaha supaya pindah ke sini nih. Tapi ya tergantung apa anggaran dan apa sih ruangannya. Jadi kalau cabur-cabur sudah bersatu di KONI, tentunya banyak hal yang kita ingin capai.
0: Ini kan semakin jauh ya jaraknya nih Pak Is ya. Apakah ya ini seperti apa antusiasnya dari KONI Provinsi Riau akan menempati stadion, berkantor di Stadion Utama nih Pak Is?
1: Kalau pertama kita pergi jauh, tapi kalau udah berkali-kali enggak jauh.
0: Tapi antusias ya Pak? Ya.
1: Kelihatan lama-lama tambah enak juga.
0: Bagaimana nanti untuk harapan ke depan nih Pak dari KONI Provinsi Riau nih Pak?
1: Harapan ke depan kita lebih maju, tetap mempertahankan minimal 10 peringkat di Indonesia untuk KONI Provinsi Riau dalam PON yang akan datang.
0: Kami terima kasih Pak Is, selamat melanjutkan sarapan kembali. Terima kasih ya Pak. Baik, demikian tadi pendengar wawancara singkat kita bersama dengan Ketua KONI Provinsi Riau, karena memang ya mulai hari ini akan diresmikan kantor KONI Riau yang berkantor di Stadion Utama Provinsi Riau untuk membangkitkan kembali gelora olahraga yang ada di Stadion Utama Provinsi Riau. Seperti tadi Pak Is katakan, bukan hanya saja KONI Provinsi Riau yang akan berkantor di sini, bahwa seluruh Pemprov dari seluruh cabang olahraga akan berkantor di Stadion Provinsi Riau. Ya, dan ini juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Riau juga cukup baik, karena memang kondisi kantor di sini juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, baik dari segala aktivitas dan juga fasilitas yang akan digunakan nanti.
2: Ya, dan juga pada minggu lalu, tepatnya 30 Juli, Pemprov Riau sudah melakukan kegiatan gotong royong bersama seluruh OPD Pemprov Riau dalam membersihkan dan mempersiapkan hari ini. Dan juga saat ini tengah dilakukan pengumpulan kupon untuk pembagian door prize bagi para peserta dan pendengar yang ingin langsung mendapatkan door prize nantinya bisa langsung mengumpulkan di bagian depan panggung kan nih.
0: Ya baik Alwi, saat ini saya sudah bersama Ketua Panitia dan untuk penanaman pohon ada Pak Job Kurniawan. Pak Job, selamat pagi.
3: Pagi, selamat pagi.
0: Ya Pak Job, ini berapa bibit tanaman atau pohon yang akan kita tanam untuk hari ini Pak Job?
3: Kita menanam hampir 2.500 batang di lahan 4 hektaran. Kita bagi per OPD, rata-rata OPD yang 40-50 batang per OPD. Mereka yang akan merawatnya bersama sampai ini tumbuh di sekitaran stadion ini.
0: Ini jenis pohon apa yang akan ditanam di stadion?
3: Kita memilih ada 5 tanaman. Yang pertama ada pulai, ada terambesi, ada ketapang, dan ada ketapang kencana. Yang sudah kita letakkan di setiap lubangnya masing-masing sesuai OPD tadi yang kami sampaikan. Nah, insya Allah ini setelah ini mungkin Pak Gub akan meresmikan KONI lalu dilanjutkan dengan penanaman pohon.
0: Kenapa memilih untuk jenis tanaman itu, Pak?
3: Itulah tanaman yang endemi Riau, yang ada di hutan Riau. Kita ingin kembalikan tanaman itu kembali ke kedekatan kita dan ya, dengan pulai, dengan terambesi, dengan ketapang kencana. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga akan isi ini tanaman ini di hutan-hutan kita yang mungkin ada yang pernah terbakar dan sebagainya, kita akan kembalikan seperti itu.
0: Ini berarti ditanam di sekitar stadion utama atau hanya ada beberapa titik saja yang kita ini?
3: Di sekitar stadion utama. Kita menyisip. Dulu sudah pernah ditanam, mana yang sudah ada kita lanjut saja, kita isi tempat yang kosong-kosongnya, lebih kurang ada 4 hektaran lahan yang di sekitar stadion ini, keliling stadion lingkar luar, lingkar dalam, lalu jalan, semuanya kita sisip dengan tanaman-tanaman yang sejenis, mudah-mudahan dengan ini semakin teduh, gitu kan. Semakin banyak orang yang ingin berolahraga di stadion ini, semakin edukasikan anak kita bagaimana mencintai lingkungan dan tanaman, mudah-mudahan kita akan perkaya ini dengan seluruh tanaman yang ada.
0: Apakah ini stadion juga akan nanti dijadikan untuk penghijauan dari Provinsi Riau atau seperti apa, Pak?
3: Ya, kami juga sedang, stadion ini tanahnya milik UNRI, stadionnya milik Pemprov, mungkin sedang ada pembicaraan khusus apakah ini akan menjadi milik UNRI semuanya atau milik Pemprov semuanya, supaya kita lebih mudah untuk menata dan sebagainya. Kami pernah mengajukan areal ini menjadi taman kehatinya kita, gitu kan. Nah, nanti kita akan perkaya dengan tanaman-tanaman lain, mungkin juga dengan habitat-habitat lain yang bisa hidup berbarengan lah di stadion ini tanpa mengganggu kegiatan olahraga, kegiatan santai dan sebagainya.
0: Ada himbauan, Pak, untuk masyarakat Provinsi Riau yang akan berolahraga nanti di sini dan memanfaatkan untuk ya ini kan dimanfaatkan untuk ASRIAN Provinsi Riau. Ada himbauan dari untuk pemerintah?
3: Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mau berolahraga berbarengan di sini. Saya mohon himbauannya, tolong jaga ketertiban, jangan buang sampah sembarangan. Kami sudah siapkan tong sampah di setiap sudut. Silakan, tapi buanglah sampahnya di tong sampah sesuai versinya, apakah organik, anorganik dan sebagainya. Sehingga ini kebersihan, tapi mungkin juga bisa orang menjaga seluas ini, perlu orang yang banyak. Namun kalau kita sendiri sadar akan sampah dan sebagainya, saya rasa ini hal yang mudah lah. Setiap yang punya sampah, buangkan sampahnya. Saya rasa hal yang mudah. Mudah-mudahan stadion ini kebanggaan Riau, kebanggaan kita bersama, bisa kembali aktif dengan ditandai pindah kantor KONI, cabur kemari, kita tanam kembali. Saya rasa ini menjadi kebanggaan kami di HUT Riau ke-69.
0: Terima kasih Pak Job, semoga sukses untuk penanaman pohon pada hari ini. Terima kasih Pak Job. Baik, demikian tadi pendengar bersama dengan Job Kurniawan selaku ketua panitia untuk penanaman pohon. Seperti yang dikatakan oleh Pak Job tadi, ada 2.500 bibit pohon yang ada 5 jenis atau 6 jenis tadi yang akan ditanam di sekitaran stadion utama. Dan untuk mengasrikan kembali stadion utama yang memang kita ketahui bahwa stadion utama ini ya sudah lama terbengkalai dan mungkin tidak tersentuh oleh untuk event-event yang akan dilaksanakan, dan nanti untuk itu juga ke depan akan dilakukan event-event nanti berstaraf nasional maupun internasional, di terutama mungkin event olahraga yang dilaksanakan di stadion utama Provinsi Riau.
2: Ya, baik pendengar, dari tadi yang dikatakan asisten 3 daerah Provinsi Riau, M.D. Kurniawan, akan melakukan penanaman pohon di sekitar Stadion Utama Riau. Dan itu juga nantinya akan mungkin bentuk dukungan sebagai tujuan dari gerakan Green for Riau yang ada dilakukan Provinsi Riau dalam bentuk penghijauan dan zero emisi. Dan juga saat ini tengah dilakukan penghitungan mundur untuk pengumpulan kupon door prize bagi para pendengar yang belum mengumpulkan atau memberikan voucher door prize-nya dapat mengumpulkan di bagian depan panggung. Karena saat lagi pembagian door prize akan dilaksanakan, dan saat ini seluruh peserta senam dan ASN di seluruh OPD Provinsi Riau tengah mengikuti pembagian door prize. Saat ini tengah dilakukan pengocokan untuk voucher door prize yang akan dilakukan pertama oleh mencabut undian. Bagi para pendengar yang mungkin yang akan mengikuti, sekali lagi kegiatan ini dibuka untuk umum dan gratis. Dan untuk pembagian door prize-nya telah dibacakan, yaitu 6105, yaitu berupa TV LCD. Akan dilakukan pemanggilan bagi para peserta, bagi yang ingin mendapatkan voucher door prize dapat segera berkumpul di bagian dalam lapangan Stadion Provinsi Riau.
0: Ya, untuk door prize dari TV, door prize pertama yang sudah dicabut atau diundi pada pagi hari ini dalam rangkaian senam pagi bersama ini sudah didapatkan pemenangnya. Karena memang di awal ini sebelum nanti akan meresmikan kantor KONI Provinsi Riau yang berada di Stadion Utama Provinsi Riau, ini akan dicabut terlebih dahulu beberapa undian atau hadiah utama untuk rangkaian senam pagi bersama. Dan Ya, tadi yang sudah dicabut undian bersama dengan dari perwakilan dari Universitas Riau, karena memang kita ketahui tadi seperti yang dikatakan oleh Job Kurniawan ya, bahwa tanahnya dari stadion utama ini adalah tanah dari, bukan hanya tanah pemerintah Provinsi Riau, tapi tanah dari Universitas Riau. Dan ini juga yang akan dijadikan tempat berolahraga atau jantungnya olahraga yang ada di Provinsi Riau, dan dia akan dibangkitkan, akan diremajakan kembali untuk stadion utama Provinsi Riau, seperti yang sudah berkantornya KONI di sini, dan Pengprov seluruh cabur dari KONI juga sudah berkantor di sini. Maka aktifnya nanti stadion utama ini menggerakkan kembali olahraga yang ada di Provinsi Riau. Seperti kita ketahui bahwa kondisi olahraga di Provinsi Riau ini cukup baik, dan seperti juga medali-medali baik dari nasional maupun internasional yang sudah diraih dari atlet-atlet seluruh cabang olahraga yang ada di Provinsi Riau. Lumbung-lumbung medali atau lumbung-lumbung atlet ini ada di Provinsi Riau, sehingga diharapkan ke depan untuk atlet dan juga semangat olahraga kembali terpacu dengan berkantornya, dengan diaktifkannya kembali stadion utama Provinsi Riau. Dan saat ini setelah tadi TV yang sudah dilakukan pencabutan door prize, dan kali ini ada kulkas ya, satu lemari es dua pintu satu unit ini akan kembali dilakukan pencabutan untuk para masyarakat yang berkumpul yang beruntung mendapatkan satu unit lemari es dua pintu. Jadi bukan hanya seluruh OPD, tapi juga seluruh dari para pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau, terutama mungkin sekolah-sekolah menengah atas ini tengah berkumpul di sini untuk melaksanakan senam pagi bersama dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026.
4: 7 7 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Bismillah. 9, 2, 1, 7. 9, 2, 1, 7.
5: 9, 2, 1, 7.

0: Dinas Kesehatan Provinsi
1: sama tingginya sama Pak Iwan nih.
2: Nah. Tapi cocoknya Bapak bukannya adem seperti kulkas Pak ya, luar biasa. Silakan
3: Bibi, apa,
2: Bapak
3: foto ini,
2: dulu.
3: Yang ada Bibi ya.
2: Selamat foto dulu.
1: Ditanya Pak, mimpi apa Pak Iwan tidak jawab mimpi karena ya, memang belum tidur.
2: Mendengar saat ini Pak saya Iwan sudah berama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau ada Pak Julpiti. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat
1: ditemani Pak ya. Ya, Pak Iwan dari Dinas Kesehatan.
0: Ya, kita sama Pak Iwan sudah luar biasa tadi gerakannya.
2: Semangat. Pak, baik. Ini terkait dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Ini kita gencarkan untuk CKG atau cek kesehatan gratis. Ini seperti apa kondisinya untuk saat ini, Pak?
0: Baik, alhamdulillah cek kesehatan gratis kita hari ini mengalami peningkatan yang signifikan. Dan ini merupakan program prioritas nasional. Ya, quid-quidnya astacitanya Pak Prabowo. Kita hari ini sudah berada pada posisi 25,5% dari target 46%. Dan kita menggerakkan semuanya, baik itu perguruan tinggi, sekolah-sekolah, OPD-OPD, dan seluruh masyarakat. Hari ini momentum HUT Riau yang ke-69, sesuai dengan instruksi Pak Gubernur Riau, Pak S.W. Arianto, untuk seluruh pemangku kepentingan yang ada kesehatan, dan termasuk OPD-OPD, untuk mendukung program ini. Maka hari ini bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan Kota menurunkan 10 tim dan juga rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru, ada Awal Bros Group, ada Eka Hospital, Rumah Sakit Prima dan Sata Meria, Rumah Sakit Arifin Ahmad juga, Betala Bumi dan Masjid Jua. Kita bergabung bersama-sama hari ini terintegrasi dan dengan harapan capaian kita hari ini target kita 5.000 akan kita dapatkan mudah-mudahan sehingga nanti percepatan capaian kita semakin cepat. Nah, mungkin itu.
2: Ada batas waktu mungkin untuk pencapaian target tidak Pak?
0: Oh iya, sebenarnya kita untuk mencapai target itu batas waktunya 1 tahun, periode Januari sampai 31 Desember. Namun capaian kita untuk semester 1 itu sangat signifikan sekali, sudah mencapai 58%. Nah, kita optimis untuk 5 tahun 5 bulan ke depan target 46% dapat kita penuhi.
2: Untuk bulan depan ya Pak ya?
0: Masih ada 4 bulan lagi ke depan. Iya.
2: Baik, selain mungkin dari CKG, apa konsentrasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk saat ini?
0: Ya, kita di samping cek kesehatan gratis sesuai program nasional, kita juga melakukan percepatan penurunan stunting. Kita juga mencapai eliminasi tuberkulosis paru. Dan kemarin Pak Wamen juga datang stressingnya tuberkulosis paru. Dan kita sudah disupport ada 1.170 lokus untuk terhadap pasien TB paru. Nanti keluarga-keluarga pasien yang TB paru juga kita tracing. Target kita ada 117.000 peserta dan itu jadi 1.170 lokus. Masing-masing lokus itu ada 100 orang. Nanti tim-tim kesehatan di 244 puskesmas akan bergerak bersama-sama.
2: Pak, dari CKG dan juga tadi ada TB atau tuberkulosis. Ini daerah mana mungkin yang jadi konsentrasi kita nih Pak?
0: Ya sebenarnya jumlah padat penduduk kita kan di Kota Pekanbaru, maka Kota Pekanbaru hari ini merupakan kabupaten kota tertinggi penemuan kasusnya. Nah, tertinggi penemuan kasus bukan berarti tidak bagus, ini bagus. Nah, sehingga kita bisa melakukan antisipasi ya untuk pengobatan bagi penderita-penderita TB. Nah, semakin banyak kasus ditemukan semakin bagus. Nah, inilah yang kita gerakkan hari ini.
2: Apa nih himbauan kepada masyarakat nih Pak?
0: Imbauan kita kepada masyarakat kita, jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan. Sakit atau tidak sakit, ceklah kesehatan. Kalau seandainya pas dicek kita sakit, kita bisa melakukan kontrol. Ketika kita tidak sakit, alhamdulillah, kita bisa menggerakkan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Mungkin itu.
2: Dan TB jangan malu ya Pak. Ya, segera periksa.
0: Jangan malu, karena TB itu kalau kita sudah teridentifikasi TB, kita punya waktu 6 bulan harus makan obat rutin. Nah, termasuk cek kesehatan gratis, kita banyak menemukan hipertensi. Nah, hipertensi itu kan harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol, dia akan bisa menjadi stroke. Nah, makanya ini akan kita galakkan cek kesehatan gratis.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkifli. Mudah-mudahan ini juga bisa menyasar ke seluruh masyarakat yang ada Provinsi Riau.
0: Terima kasih RRI.
2: Terima kasih Pak. Baik, demikian tadi bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau bahwa memang untuk cek kesehatan gratis ini tengah di gencarkan pendengar dan juga pencegahan TB atau tuberkulosis yang memang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Riau karena memang cukup temuannya cukup banyak di Kota Pekanbaru seperti tadi Pak Zulkifli katakan. Berarti bukan berarti temuan banyak tidak bagus, malah temuan ditemukannya banyak kasus ini malah menjadi baik sehingga tim Dinas Kesehatan Provinsi Riau bisa mencegah ya untuk penularannya kembali kepada masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Dan untuk saat ini juga cek kesehatan gratis ini juga tengah digalakkan bukan hanya saja di puskesmas ya, tempat-tempat fasilitas kesehatan, tapi juga di rumah-rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini juga untuk Anda dipersilahkan untuk melakukan cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau ya, karena Anda bisa mengecek mungkin dari gula, dari tensi dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja dibagikan satu buah unit motor listrik yang telah dicabut undiannya oleh Bapak PLT Gubernur Riau, SF Haryanto. Dan saat ini akan dibagikan satu unit lagi motor listrik kepada para peserta dan seluruh pengunjung yang mengikuti senam dan dalam rangka juga memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau. Bagi para pendengar yang mengikuti diharapkan untuk merapat dalam stadion utama karena pembagian door prize sedang dibagikan supaya tidak terlewat dalam pembagiannya nanti. Saat ini tengah diberikan satu unit motor listrik oleh PT Gubernur Riau SF Haryanto. Kani.
2: Ya, baik untuk pemenang door prize satu unit sepeda motor listrik ini juga sudah kembali disalurkan kepada masyarakat yang beruntung ya. Karena memang untuk door prize ini adalah untuk yang keberuntungan bagi masyarakat yang sudah hadir dalam rangkaian senam pagi bersama dalam rangka hari jadi HUT Provinsi Riau ke-69 tahun untuk tahun 2026 ini. Masih banyak lagi pendengar hadiah-hadiah yang menarik yang akan didapatkan oleh ya seluruh yang hadir di stadion utama Provinsi Riau ini ya. Baik dari mungkin sepeda, masih ada beberapa unit lagi, dan hadiah-hadiah menarik lainnya, ada juga mesin cuci, untuk dispenser, Magicom, dan lain, dan hadiah-hadiah lainnya juga ini masih akan dibagikan untuk seluruh yang hadir dalam senam pagi bersama yang sudah dilakukan. Dan saat lagi, untuk PLT Gubernur Riau akan bersiap-siap untuk meninjau kembali keseluruhan Stadion Utama Provinsi Riau. Dan untuk nanti juga diawali dengan peresmian dari kantor KONI Provinsi Riau yang berada di dalam gedung stadion utama ini. Dan di sini juga Anda bisa melakukan cek kesehatan gratis yang sudah dilaksanakan dari pagi tadi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, karena ada banyak fasilitas-fasilitas yang digunakan juga yang bisa kita gunakan juga di sini. Ada juga stand-stand, bukan hanya stand-stand dari pemerintah Provinsi Riau aja, tapi juga ada stand-stand dari UMKM ya, karena memang UMKM ini tengah digalakkan oleh pemerintahannya Bapak Presiden kita yaitu Prabowo Subianto untuk UMKM naik kelas, pendengar. Dan ya, ada satu unit kulkas atau lemari es kembali akan dibagikan untuk para masyarakat yang beruntung yang berada di stadion utama dalam rangkaian senam pagi bersama. Ya, mungkin apakah Anda yang beruntung ya, atau bagian dari keluarga Anda yang beruntung untuk membawa pulang hadiah menarik ya, di sini kita berdoa saja dan mudah-mudahan juga kita doakan juga stadion utama ini bisa kembali berjaya seperti awal-awal yang lalu untuk digelarnya sini bukan hanya sepak bola bertaraf nasional tapi juga internasional.
1: Baik, saudara pendengar, selain kegiatan utama di dalam lapangan stadion utama Provinsi Riau, juga terdapat operasi pasar murah Topling di bagian sebelah kanan pintu masuk stadion utama. Jadi bagi para pendengar atau pengunjung yang ingin melakukan mendapatkan bahan pokok murah, maksud saya, selain di bagian dalam door prize, bagian luar juga terdapat pasar murah yang dilakukan oleh PT Rio Pangan Bertuah. Dan untuk hari ini terdapat promo khusus hari ini memperingati, dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, potongan voucher sebesar 15.000 untuk setiap minimal transaksi 100.000 hanya dengan scan QRIS Bank Indonesia 1 rupiah. Jadi bagi para pendengar akan mendapatkan khusus untuk hari ini saja, yaitu voucher sebesar 15.000 untuk setiap minimal transaksi 100.000 hanya dengan scan QRIS Bank Indonesia senilai 1 rupiah. Panitia juga menghimbau warga membawa kantong belanja mandiri guna mengurangi penggunaan plastik, yang tentunya Semarak hari jadi ke-69 Riau ini juga bagian dalam penghijauan atau green for Riau. Dan juga terdapat juga beras SPHP yang akan dijual nanti berupa minyak kita dan beragam bahan pokok lainnya seperti ayam dan telur. Kani.
2: Ya, baik. Saat ini PLT Gubernur Riau tengah bersiap-siap untuk meresmikan kantor KONI Provinsi Riau. Dan PLT Provinsi Riau saat ini sudah menaikkan kendaraan listrik berserta dengan Ketua KONI Provinsi Riau untuk menuju kantor KONI Riau yang baru yang akan diresmikan pada hari ini.
1: Untuk para pendengar, selain peresmian kantor KONI Riau nanti, selanjutnya kegiatan akan dilakukan dalam peninjauan Museum PON di Stadion Utama Riau, dan juga akan dilanjutkan dengan penanaman pohon. Dan semua kegiatan dari awal sampai akhir sekali lagi dibuka untuk umum, dan seluruh masyarakat Pekanbaru dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir nanti. Dan bagi para ke utama Provinsi Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru Riau, saat ini PLT Gubernur bersama pejabat OPD lainnya telah berangkat untuk mengunjungi dan

3, 2, 1.

0: Nah, teman-teman, biar makin dekat ke hadiah kita yang akan kita bagikan yang pertama adalah satu unit Roland BK9 keyboard. Marah yang punya keyboard. Marah yang punya keyboard. Hadiah berikutnya apa kira-kira? Kompor gas, ada berapa kompor gas akan kita bagikan? Berapa kompor gas? Satu saja ya. Kali ini karena kompor gas saya aja lah ya. Nah, jangan disepelekan kompor gas, bisa membuat teman-teman buka usaha atau masak-masak di rumah, izin kompor gas. 3953. 3953. Kompor gas. 3953. Ayo. Teman-teman, 3953 panggilan pertama. 3953 panggilan kedua, itu dia. Mister Kompor Gas kita sudah datang. Nah, hadiahnya silakan. Hadiah tuh masih banyak Bapak Ibu ya. Jadi jangan pulang dulu, standby aja di yang teduh-teduh ya. Namanya siapa, Pak?
1: Andi Buat.
0: Pak Andi dari mana?
1: Biro Pengadaan.
0: Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Silakan Pak Andi. Nah, diambil hadiahnya. Iya, 3953. Terima kasih. Hadiah berikutnya boleh, apalagi yang akan kita bagikan kira-kira?

ada kipas angin yang kecil, kipas angin besar, dan satu unit sepeda. Nah, ya. Standby dulu, standby dulu. Nah, yang kipas angin yang kecil dulu ya. Tapi meskipun kecil, tapi ini lumayan juga kalau teman-teman beli di luar. Ini harganya lumayan banget. Oke. Kipas angin ukuran kecil ada untuk nomor undian 8347. 8347. Sekali lagi. 8347. Kalau tidak ada Angus ya. 83 ada. Dari belakang kita, silakan Bapak, ini hadiahnya. Coba izin lihat dulu. Sah langsung. Jangan dong. Mudah-mudahan rezeki lagi nanti ada ya. Berikutnya kita kipas angin yang ukuran besar. Nih yang 20 inci blade. Nah, tuh ya. 20 inci blade. 20 inci blade. 20 inci blade. Ya, enggak ada apa-apa. Berikutnya ini adalah nomor 5960. 5960. 5960. 5960. Panggilan terakhir. 5960. Mohon maaf, ada? Ada bang, ini emang yang mana yang lari, ini semua lari. Pak, emang ada pak? Lari semua pak. Angus saja ya, mohon maaf ya. Tidak ada. Yo ibu ada. Makanya diangkat tangannya. 5960, apakah ada? 5960. Coba kita lihat dulu ibu siapa?

0: Dari mana? Dari DLHK 5960. Ibu kipas anginnya gede. Silakan. Ini kayaknya iya dibawa sendiri. Silakan. Berikutnya kita akan lompat ke TV. TV Aquos. Ada HDMI-nya dari Sharp 22 berapa inci nih? Ah pokoknya LED TV lah ya. Iya. Ini cuma bisa nonton Smackdown. Jadi kalau ibu-ibu dapat tolong. Nah ya, ini cuma bisa nonton WWE. TV Sharp Sharp Aquos 8516. 8516. 8516 TV. TV, Bu. Pak, TV, Pak. 8516. 8516. Panggilan terakhir ya. 8516. Dadah, kita cari orang baru. Yang baru lebih gacor. Paling bawah sampai bawah. Bawah isinya gini, Bu, enggak ada apa-apa. Nah, ini dia. Berikutnya. Nomor cantik untuk TV kita 3035. 3035. Terima kasih teman-teman LED 3035. Di LED ada tulisan tuh. Salah sah zero, salah sah home sah. Salah sah zero, salah sah home sah. 3035. Ah, dekat banget. Dekat banget dari belakang munculnya. Coba dong diputar, diliatin. Ih, cakep. Silakan kakak TV-nya. TV-nya kakak. Yang ini dong, TV. Namanya siapa? Dari mana?
1: Dari Sekwan.
0: Dari Sekwan DPRD. Silakan, terima kasih Kakak Mary. Rezekinya. Berikutnya hadiah kita. Biar semangat ya. Sepeda poligon yang biru langit telur asin. Nah, itu dia tuh. Ini buat di Jepang-Jepang, cewek-cewek Shibuya naik sepeda sore-sore di Manyar Sakti. Nah, cewek-cewek Shibuya minum Oronamin C, bawa sepeda poligon sambil beli seblak teh seni. Nah, berikutnya untuk satu unit sepeda ini warna biru telur asin. Siap-siap. 0945. 0945. Nih, wih, cakep banget nih. Ai wi, ana nori mane mana takoci. Menang gak sih? Menang gak sih? Oh ya. Yeah. Cek, cek. Wah, lebih bagus ini, mantap. Wildline memang mantap sekali. Solusi sound system Anda hanya Wildline. Mana yang menang, Pak? Bapak yang menang. Wah, cocok sih, Pak, pakai ini, Pak, ya. Iya, 0945. Iya. Ini udah kita kasih keranjang juga, Pak. Siapa tahu Bapak mau naro-naro apa gitu kan. Charger, laptop. Iya, siapa tahu tumbler. Tumbler Bapak siapa tahu banyak stiker-stiker estetiknya, isinya kopi tuku, kita enggak tahu, Pak, ya. Nah. Kita lihat dulu, Pak. Namanya siapa?
2: Basri.
0: Pak Basri. Dari mana Pak Basri?
2: SMA 15.
0: SMA 15 mana teman-teman SMA 15? Pak Basri menang sepeda. Wee! Silakan Pak Basri. Dikendarai aja Pak Basri ya. Nah, ini sepeda Matic, Pak. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Apa kabar Pak? Iya. Kok udah selesai baru nanya kabar? Berikutnya. Masih TV. TV Sharp Aquos. Balik lagi ke TV. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semua. Saya acak-acak lagi. 8576. 8576. Satu unit TV. Wih, bagus. Responnya cepat. Gak kayak. Wah, Ibu. Iya. Maksudnya tadi gak kayak gebetan kita, Bu. Suka ngerasa value-value gitu. Balasnya seminggu. Ya, silakan Bu. Nah, Ibu dapat TV, Bu, ya. Nah, ini TV kita udah kasih remote, jadi Bu nggak perlu nyetop sales remote multi lagi. Kita kasih remote-nya langsung. Ini, silakan Bu. Kita cek dulu ya. Oh, itu di depan ada TV. Ini TV bukan? Iya, TV. Iya. 8576. Namanya siapa?
2: Reni Irza Amelia. DLHK.
0: Dari DLHK. Selamat, Ibu. Berikutnya kita main cepat karena teman-teman juga di sini udah mulai panas ya. Kalau mau lebih santai, enjoy, order bandrek atau teh telur pinang aja di cuaca yang begini cocok sekali. Berikutnya kita langsung 3 untuk hadiah kipas angin, TV Sharp, dan juga ini yang 3 ini ya. Oh ya, ini 3 ini. Oke, siap. Main sikat 3 aja ya. Nah, 1 dari sini, 1 dari sini, 1 dari tengah. Yang pertama 0497. Yang kedua 0850. LED dibantu. Yang pertama 0497, yang kedua 0850. Yang ketiga adalah 6853. 0497, 0850, dan 6853. Nah, wih, pakai koma. Ah, itu dia. Silakan dibaca, sahabat-sahabatku. Iqra, bacalah LED kamu dulu, baca coba ya nih. 0497, 0850, dan 6853. Ada? Bapak yang mana satu nih, Pak? Yang mana? Oh iya, yang 853 udah ada yang punya ya. Udah ada yang punya, dah. Berikutnya 0497 dan 0850. Dibaca teman-teman LED kita. Menang? Dek, menang? Atau cuma mau lewat aja? Mau nyapa? Yang mana kamu? Berarti tinggal 0850. 0850 ada? Berikutnya, silakan kita cari 0850. Apakah ada? 0850. 0850, angus ya. Angus 0850. Kita cari pemenang yang pengganti 0850. Berikutnya, pemenangnya adalah 9613. 9613. 9613. 9613. 9613 apakah ada? Bapak Ibu, 9613 apakah ada? 9613 A? Angus ya. Kelihatannya teman-temannya sudah pulang ini ya. Atau lagi di luar. Kita nggak tahu lagi beli teh pucuk atau apapun. Ini mumpung boleh nyebut brand, saya sebut aja ya semua brand ya. Teh Cap Solo, teh Poci. Nah, berikutnya. 9581. 9581. 9581. 9581. 9581. Ada nggak? Ah, itu dia. Berikutnya biar semangat naik dikit apa kita kasih? Kompor gas udah. Ini ambil ya. Coba kita lihat 9581 enggak? Oke, okay. 3 ini hadiahnya silakan di 3 pilih aja. Ini untuk apaan nih, ambil aja apaan nih? Pakai ditanya. Hadiah itu. Nah, silakan. Ya. Coba. Sama hadiahnya. Kenapa harus dipilih-pilih sih? Kamu picky banget sejadi orang. Iya, ini dia. Udah dong, makasih Bapak. 5 ya. Nah, ini main cepet tolong. Kita 5 hadiah nih, setrika semua. 1 2 tiga, empat, lima. Oke. Lima hadiah dibantu LED. Yang pertama 1629. 1629. Yang kedua 4946. 4946. Yang ketiga 9338. 9338. Berikutnya 0551. 0551. Dan berikutnya ada 0394. 0394. Nah, itu dia, mantap sekali. Silakan dibaca LED kita. Read the screen. Yang mana kakak? 9338. Salah dong. Ibu yang mana? Ah, itu dia, 9338 yang itu. Baca silakan, agak di zoom in sedikit, itu agak kepotong. Agak kepotong di LED, bantu tolong. Ah, sedikit lagi. Sedikit lagi, ah itu dia. Silakan dibaca LED kita. Kakak yang mana? Ibu yang mana? Ibu oke. Silakan berdiri dulu, sambil kita nunggu. Ini 5 hadiah soalnya nunggunya lama, ya. Silakan dibaca, ini nomor-nomornya. Silakan ibu apa ya. Buat yang belum beruntung, sabar, hadiah masih banyak. Hadiah masih banyak. Hadiah masih banyak. Hadiah masih banyak. Ya. Pak ibu. Kalau enggak ada kita cabut lagi. Yang udah ada berarti adalah 1629 sama 9338. Tiga lagi kita cari ya. Tiga lagi kita cari. Tiga lagi kita cari. Asik. Nanti yang bawah ya. 7905. 7. Ya ampun. Sepeda gurunya. 7905 sama 0901. 7905 sama 0901. Apakah ada? Ada? Ada? Ada enggak? Nih, ada dua lagi nih. Halo. Bu, ini biar cuma setrika. Ini tuh setrika tau. Enggak ada. Udah enggak ada bahan lagi nih, Bu. Terlalu banyak saya disuruh bagiin hadiah. Ini saya kehabisan bahan. Ini dua lagi ada enggak? Enggak usah iri tadi motor listrik. Ini setrika listrik, enggak setrika bensin. Tenang aja. Listrik juga, kalau mau yang listrik-listrik mah electric vehicle. Nih ada juga nih, Pak, Bu. Ya udah silakan Bu ambil hadiahnya dulu aja. Satu aja ya. Ya sesuai dengan selera aja. Jangan satu aja. Kita masih setrika ya Bapak Ibu ya. Nah. Kalau tidak ada kita bilang hangus dan mohon maaf kita beralih ke peserta berikutnya. Berderet 6872 dan 6873. 6872 dan anak wah dia berlari. Langsung bersama, apa kabar? Berikutnya hadiah kita biar semangat, kita kasih TV. Satu unit TV. Tiga kali panggil gak ada, caw. 7125. 7125. 7125. Au, udah gak ada, makasih. Ini masih TV berikutnya. Ada. Ya, makasih Bu ya. Ada Ibu. 7125. 7125. Iya. Ibu TV ya, TV Sharp Aquos ya. Berikutnya yang saya undi ini hadiahnya adalah setrika. Ya, setrika lagi. Untuk Ibu TV tapi, untuk Ibu TV. Gak apa-apa Bu, asma-asma sedikit tapi dapat TV, ya. Kita ada Ventolin kok ya, UPT dari Lab Casling ya. Nah, setrika 2, nah, 9146 dan 2464. Was, setrika aja histeris ya. Gimana BTS di sini kamu? Sini. 9146 dan 2464. 2464 LED 2464. Ya oke, okay. Thank you. Iya, Dek enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu setrika ya menangnya ya. Ya. 9146 tadi ya dia. Bukan. Oke. Okay. Ada satu lagi nih, kita ngabisin setrika aja susah bener nih. Bu, jangan nolak rezeki, Bu. Saya pernah nolak, itu nyesel sampai sekarang. 2017 waktu itu kejadiannya. Jadi gini ceritanya, Bu. Terlalu banyak. Terlalu panjang. Lanjut ya, lanjut. Kita biar semangat lagi move ke blender. Blender buat bikin jus dan juga buat bikin smoothie-smoothie. 7725. 7725. 7725. 7725. Silakan dibaca LED-nya. Angus ya. Berikutnya 5733. Baca LED-nya 5733. Panggilan kedua 5733. Panggilan terakhir 5733. Terima kasih. Nah, lanjut. Masih blender. Oke. Okay. 3329. Menang? Menang. Bercanda. 3329. 3329. Udah lowbat nih speaker saya, Bu. 3329. Angus ya, makasih.

0: Nah. Bapak enggak apa, Pak? Dadah. Menang eh sini, Pak. Kirain Bapak dadah saya. Halo, dadah saya sini, Pak.
1: Luar sini, biasa Pak. Ya semangat. Ini mencoba hadiah apa?
0: Hah? Ini hadiahnya apa? Ini tumbler isinya kopi aren, Pak ya. Sini, Pak.
1: Tender.
0: Iya.
1: Selamat Bapak.
0: Pak.
1: Ini.
0: Sri Mulat siang-siang. Bapak, makasih Pak ya. Sehat terus Pak. Saya doakan Bapak mendapatkan keberuntungan Pak.
1: Kan udah. Iya. Oke deh, selamat kamu ucapkan untuk para pemenang. Kirain tadi udah prize-nya udah habis, ternyata masih banyak sekali.
0: Iya. Ini buat anak SMA dan SMK.
1: Yes.
0: Gini, Mas punya hadiah untuk kalian semua. Satu sepeda. Dengerin kata-kata Mas ya. Nih, sepeda merah. Mas punya pertanyaan. Sebutkan 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau.
1: Siapa?
0: 7 kabupaten kota yang ada anak SMA, Mas.
1: SMA.
0: Pak. Bukan pegawai.
1: Bukan yang anaknya udah SMA ya, Pak ya.
0: Pas. Udah. 1, 2, 3. Udah. Ngadep sini.
1: Tahan. Tunggu.
0: Dengar kata-kata Mas. Mas disuruh ibu untuk ngejaga kalian.
1: Sini sayang, boleh ngarah ke teman-teman kalian, lihatkan muka kalian. Asik. Ini dari mana aja?
0: Ini baru avatar.
1: Semua.
0: Dari negara api.
1: Ini dari SMK Kehutanan, ini dari SMK Negeri 2 Pekanbaru, dan ini dari SMA Negeri 17.
0: Yang benar duluan sepeda, yang nggak begitu benar salah-salah dikit kita kasih kesatrika aja.
1: Okay.
0: Nama depannya siapa? Huruf depannya? S. Nama apa? B. Siapa nama kamu? Bintang. Si Bintang, S berarti. Namanya siapa?
1: B aja, Pak.
0: Gilang, berarti Bintang dulu.
1: Yes.
0: 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau.
2: Yang pertama, Pelalawan, Pak.
1: Terus?
2: Yang kedua, Kabupaten Kampar. Yang ketiga, Kabupaten Indragiri Hulu.
1: Ya.
2: Kabupaten Indragiri Hilir. Rokan Hulu, Rokan Hilir. Terus yang terakhir.
1: 3.
2: Kabupaten...
1: Kota boleh.
2: Siap, Kota Pekanbaru.
1: Ya.
0: Untuk bintang dari Kuil Udara Selatan.
1: Emang the agent of Eng.
0: Iya, salam buat Biksu Kiatso ya.
1: Selamat ya adik ya. Kamu kelas berapa?
3: 11.
1: Iya. Oke, bisa gak naik sepeda?
0: Bisa.
1: Coba.
0: Langsung lantang, kita gak akrab kali terlalu lama ngobrol, iya. Jadi nyaman jadinya.
1: Tang, bawa kesana Tang, samperin temennya.
0: Nah.
1: Tepuk tangan kamu, buat kita.
0: Kamu, karena yang terlalu susah udah lewat, gampang aja. Pertanyaan kita, siapa nama Bapak PLT Gubernur kita? Nah, yang tadi ngasih sambutan dan tadi juga ngambil hadiah. Ayo.
4: Bapak S. Haryanto.
0: Bapak SF Haryanto. Pakai yang panjang dong. Nama Bapak PLT Gubernur kita adalah. Nah, pakai gitu.
4: Nama Bapak PLT Gubernur kita adalah Bapak SF Haryanto.
0: Ya. Betul. Palapeh Tanyo Bana. Makasih.
1: Satu lagi. Selamat ya.
0: Nah, buat kamu hadiahnya apa dikasih buat dia? Sama.
1: Buat
0: ya.
1: Mami.
0: Sama. Oke. Okay. Apa ibu kota dari Kabupaten Kampar?
3: Bangkinang.
0: Tepuk tangan dong. Hadiahnya Kak. Ya.
1: Selamat ya.
0: Iya.
1: Iya saya. Kelas berapa? Kelas 12.
0: Kelas 12. Abis ini langsung S2 ya. Anak sekolah lagi ya.
1: Sekolah yang belum deh. Yang belum maju.
0: Ya, itu udah. Yang kuning-kuning tolong. Maaf.
1: Yang kuning udah siap-siap mau maju.
0: Ya, yang kuning udah tolong.
1: Siap-siap.
0: Yang kuning tolong.
1: Yang sekolah yang belum, boleh enggak?
0: Nah. Iya. Iya, oke.
1: Ya, ada sekolahan, satu perwakilan dari sekolahnya ini yang biru, boleh satu.
0: Yang ungu satu perwakilannya.
1: Ungu kan udah barusan.
0: Oh iya, yang ungu.
1: Yang merah belum.
0: Yang merah.
1: Ungu udah ya?
0: Belum.
1: Oh, belum. Kan tadi yang menang tumbler barusan. Enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa sayang.
0: Yang merah.
1: Oh, ini belum. Ya, udah.
0: Yang oranye.
1: Dah, baris.
0: Yang pakai baju kemeja pantai itu, kayak bukan anak sekolah Bapak ya? Emang bukan.
1: Itu wali murid. Yuk, ayo. Ya, sini ya. baris dulu.
0: Nah, ini aku ada Chanel buat kalian. Aku ada barang-barang branded gitu. Ini adalah bekas Miranda Presley di Devil Wears Prada. Nah, kalian bisa dapat ini.
1: Oke, okay, ayo.
0: Ya.
1: Pertanyaannya.
0: Ya, gampang aja ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Hari ini senam bersama ulang tahun Riau yang keberapa dan 14 tahun lagi Riau ulang tahun yang keberapa?
1: Ayo siapa yang bisa langsung angkat tangan?
3: 64 tahun.
1: Hah? 64 tahun.
0: Wek.
1: Salah.
4: 69 tahun.
1: 14 tahun lagi. Nah, ini.
4: Ke 69 lalu 14 tahun lagi adalah 83.
0: Iya, ini dia kamu dapat Chanel dari aku.
1: Nah. Oke. Okay.
0: Berikutnya hadiahnya adalah kaos Mango dan Legging Bebe.
1: Mau orang-orang. Ya.
0: Berikutnya. Ah, balik aja. Ngapain di sini kamu nge-MC?
1: Kasih pertanyaan.
0: Ya. Kasih pertanyaan ya. Sebutkan 5 jalan di Kota Pekanbaru yang menggunakan nama hewan. Jalan apa gitu, pakai nama hewan. Di Kota Pekanbaru pakai nama, 5 jalan di Kota Pekanbaru yang pakai.
1: Tiga.
3: Jalan paus. Jalan.
0: Ada air gak? Serah
1: dia. Putus.
3: Jalan paus, jalan.
1: Kamu tuh selalu.
3: Berpati. Berpati lumba-lumba.
0: Ah, ya. Itu dia. Mana hadiahnya?
1: Kalian itu kebiasaan.
0: Ini dia baru hadiah.
1: Cepat ngangkat
0: ini tangan. Baru hadiah. Balik. Nah, balik. Saya kayak bingung jadi. Aduh, mau hadiah. Ah, paduka okay. Dia okay. Berlari paduka dia luar biasa sekali. Hadiahnya nah, tadi silakan,
1: Pak. Itu kan nama hewan ya. Sebutkan 3 nama jalan yang buah-buahan. Saya Bu, berarti kamu enggak boleh. Kalau panggil aku Ibu, enggak boleh.
0: Aku aja manggilnya tante loh.
1: Siapa? Ah kakak, ya.
0: Kamu aja bercanda dia.
1: Nama buah ya, 3. Jalan rambutan, jalan durian, sama jalan sisa. Jalan sisa di mana, Bang?
0: Ada jalan sisa. Ya, okay, ada
1: benar.
0: Jalan sisa. Bang, ini hadiahnya apa, Bang? Buat jalan sirsak, Bang. Hadiahnya apa, Bang? Buat jalan sirsak. Nah, itu ya.
1: Lagi, Rit.
0: Tangan aku gak dicium nih, parah banget. Aku kan pengen dicium tangan gitu.
1: Ya, pertanyaan nah, lagi.
0: Iya. Untuk kalian, pertanyaannya adalah apa nama awalan kendaraan bermotor plat di Provinsi Riau?
1: BM.
0: Kamu BM. Lagi BM
1: dia
0: ya.
1: Lagi BM.
0: Silakan. Banyak mau ya. Nah, masih tentang Provinsi Riau.
1: Yes.
0: Di manakah tempat kita melaksanakan pacu jalur
4: Pelalawan.
1: Ya Allah.
0: Wah, ampun. Salah. Di mana?
1: Iya. Ya. Astagfirullah.
0: Ulang kalian semua. Ulang enggak mana bisa diralat.
1: Kalian ini loh. Nanti gurunya malu loh itu.
0: Ya, sekarang jawab ya. Di manakah tempat pelaksanaan pacu jalur?
4: One sing,
0: tapi push up 2 kali kamu salah tadi. 1, 2, nah udah nih ambil.
1: One sing ya adik-adik ya, di one sing.
0: Ini belum ya.
1: Kan
0: ya.
1: Udah viral.
0: Iya. Kasih. Cium dong tangan aku.
1: Maksudnya kan pacu jalur gila hormat ya guys.
0: Gila hormat parah. Nah, kamu ya. Gampang aja pertanyaannya. Coba kamu rangkum jawaban teman-teman kamu tadi 3 aja, seluruh jawaban mereka. Apa aja yang udah dijawab dari tadi?
3: Oh yang tadi.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Yang pertama tuh nama jalan. Nama jalan yang di Pekanbaru dari buah-buahan. Ada jalan nangka, ada jalan pepaya sama rambutan. Baru jalan apaan sih? Yang ini jalan apa?
0: Kamu tahu nggak jawabannya?
3: Jalan ini yang
0: mana
3: buah
0: Ih, bener banget. Ambil hadiahnya. Itu buat kamu. Makasih.
1: Oke, kamu ih, nanti Dika Aura Farming marah loh kamu enggak tahu kuansing ya. Oke,
0: tahu loh dia hadiahnya.
1: Selamat ya.
0: Tari.
1: Aku ada aku ada sepeda ini ya, bukan aku sebenarnya. Ya Provinsi Riau, ini ada sepeda buat adik-adik. Ini adik-adik atau boleh umum? Adik-adik yang tahu berapa misi Provinsi Riau?
0: Kalau saran aku maju dulu aja. Maju dulu aja sambil dicari. Kalau nggak tahu paling malu.
1: Misi Provinsi Riau.
0: Yakin aja dulu boy.
1: Ibu-ibu di belakang greget mau jawab.
0: Iya.
1: Aku tahu.
0: Aku punya sepeda buat kalian.
1: Misi Provinsi Riau ada berapa?
0: Misi.
1: Boleh yang di belakang ada yang tahu.
0: Yang di belakang. Kamu tahu beneran. Sini kalau tahu.
1: Kalau orang belakang berarti sebutkan 7 menit. Sebutkan aja dong. Kan kalau yang di belakang harusnya lebih ini. Lebih tahu.
0: Ayo kakak. Ayo. Ini kenapa sih pakai nego-nego? Kayak mau beli tanah deh. Silakan kakak yang di situ tahu. Yang di situ sudah hafal. Silakan mundur. Kamu lebih muda, kamu istirahat. Waktu masa muda kamu habiskan untuk istirahat ya. Di provinsi ini yang ada 7 gak?
1: Baru mau buka. 7. Oke, ibu jawabnya 7. Salah satunya apa?
0: Ada 7, betul.
1: Yang manusia. Wih, kan itu baru sumber. Jawaban ya.
0: Ibu. Silakan ibu. Bu,
1: selamat ya bu. Sini sayang.
0: Iya, sama-sama bu. Ya, terima kasih.
1: Kamu tadi tahu berapa? Kamu tahu nggak salah satunya apa?
0: Apa kabar bu? Ya, saya juga ada lama juga. Ya, ada aja.
1: Yeay, selamat ya dapat sepeda. Kamu bisa bawa sepeda? Bisa, nah mantep. Bawa sepedanya ya.
0: Nah, satu sepeda lagi boleh nggak nih? Oh ini ya?
1: Ini dulu ya.
0: Saya punya izin. Yang umum ya teman-teman ya. Saya punya satu unit kompor gas nih.
1: Itu betul kompor gas?
0: Ini baca.
1: Oh iya.
0: Kompor gas gampang aja, syaratnya gak jojo pertanyaan. Diberikan untuk orang yang paling berumur. Dibuktikan dengan KTP. Ini adalah games namanya Uzur Award. Di sini siapa yang paling tua dibuktikan dengan KTP, saya kasih kompor gas. Nih, siapa kira-kira ibu-ibu?
1: Paling tunjuk. Pak, enggak apa-apa, Pak.
0: Tapi siapa Pak, yang paling tua? Bapak tahun berapa?
1: Bapak muda banget KTP. Loh ini mukanya.
0: Bapak
1: masih.
0: Bapak Gen Z.
1: 68. Bapak umurnya 68.
0: Ada yang lebih tua dari 68? Ini untuk ada maju, Pak.
1: Bapak jangan bohong.
5: Baik, saudara pendengar, saat ini tengah dilanjutkan dengan kegiatan acara yaitu penanaman pohon dan juga peresmian kantor KONI oleh PLT Gubernur Provinsi Riau. Dan nanti di akhir acara juga akan ada kesehatan kecekatan gratis dan juga keliling museum PON bersama PLT Gubernur Riau. Berikut adalah laporan kami dari Stadion Utama Provinsi Riau. Saya Ayu Suratmaja mewakili kabar kerja yang bertugas. Mohon undur diri.

Sebuah single dari Judika bersama Eka Gustiwana dengan Terlalu Dalam nih Teman Pra 2. Oke, kembali lagi bersama Nadia masih di sepeda. Selamat pagi Teman Pra 2. Setelah tadi kamu sudah mengikuti nih Teman Pra 2, acara yang seru banget tadi ada senam bersama ya di Stadion Utama Rio nih Teman Pra 2. Dalam yang pastinya menyambut ya HUT Rio sendiri nih Teman Pra 2. Dan juga bersamaan dengan nantinya juga memeriahkan untuk RRI Fest juga. Ya, tadi ada penanaman pohon juga yang dilakukan bersama setelah senam bersama tadi ya. Oke, Nadia kembali hadir menemani kamu kali ini di sesi untuk sepeda kita. Hari ini adalah tentang narkoba, judi online, dan juga korupsi nih Teman Pra 2. Jadi nanti ada beberapa informasi untuk kamu, jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

ada Jessica Saviera, ini teman berdua dengan singlenya Could Have Been. Ya, lagu ini dirilis di tahun 2020 nih teman berdua. Oke, untuk sesi kali ini di Spada nih teman berdua, nah dia mau ngajak kamu kalau misalnya Nadia akan kupas seputar korupsi yang sangat lekat dengan, yang bukan lekat ya, yang sangat dekat maksudnya dengan kehidupan kita nih teman berdua. Mungkin kalau misalnya disebutkan dengan satu kata ini korupsi, itu terlintas mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terus juga dengan temuan-temuan uang miliaran rupiah nih teman berdua, atau juga berita-berita yang lagi ramai di media sosial. Padahal nih kalau dipikir-pikir teman berdua, korupsi itu tidak hanya sekedar soal angka besar atau orang-orang penting yang terciduk gitu ya. Tapi yang namanya korupsi itu kadang tanpa kita sadari itu bisa berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita ketika menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan pribadi nih teman berdua. Barangkali salah satunya, tapi jangan marah ya. Titip absen nih teman berdua, absen kuliah dan juga memasukkan, ya pokoknya gak hanya kuliah sih, salah satunya aja ya, atau absen kerja bisa juga nih teman berdua, atau memasukkan seperti surat izin, terus juga memakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi sampai mencontek ketika ujian nih teman berdua. Mungkin memang itu bukan suatu tindakan yang bisa dipidana, tapi kebiasaan ini bisa membentuk karakter yang menganggap kecurangan sebagai hal yang biasa nih teman berdua. Nah, untuk di sesi kali ini di Spada, Nadia juga akan mengajak kamu nih teman berdua untuk mengenal lagi lebih dekat dengan korupsi, yang mungkin selama ini kalau dengerin korupsi itu memang kayak sesuatu yang besar gitu ya, kasus yang besar, tapi ternyata korupsi sendiri juga hal-hal kecil nih teman berdua, itu juga bisa sangat mempunyai dampak lah terhadap kedepannya juga kalau memang dibiasakan nih teman berdua. Nah nanti ya Nadia kasih tahu ke kamu seperti apa sih kita bisa mencegah yang namanya, atau bukan mencegah aja sih, kayak mengurangi lah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang ternyata menjurus ke sebuah korupsi nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada, selamat pagi teman berdua. Nanti kita akan mengenal lebih jauh nih teman berdua tentang korupsi yang bukan hanya sekedar soal uang negara, tapi juga soal dari kebiasaan kita sehari-hari yang nanti juga bisa berdampak kepada masa depan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

jadi memang kalau kebiasaan-kebiasaan ini dibiarkan atau memperdua tanpa kita sadari, ternyata kita juga menerapkan namanya korupsi. Jadi jangan sampai dari hal-hal kecil malah merusak dari karakter kamu sendiri yang teman peradua. Jadi berdasarkan dari data Komisi pemberantasan korupsi itu tidak hanya cukup dengan yang namanya penindakannya teman peradua, tapi pencegahan ini melalui pendidikan anti korupsi juga menjadi langkah penting agar budaya jujur tumbuh sejak kecil, dari kecil nih teman peradua. Dan KPK sendiri juga memperkenalkan 9 nilai anti korupsi yang bisa diterapkan siapa saja, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil ya. Jadi kalau bisa diperhatikan, nilai-nilai ini sebenarnya dekat dengan kehidupan anak muda, seperti jujur ketika mengerjakan tugas tanpa plek ketiplek ya, menyalin atau juga kayak mempaste dari AI ataupun juga dari sumber lain, terus kamu kayak mengambil itu sebagai ide kamu nih teman berdua, atau mengambil informasi secara berlebihan hingga menjadi plagiarisme, terus juga tidak membeli atau juga membeli akun game, akun media sosial atau data digital hasil curian, dan tidak memanfaatkan jabatan di organisasi kampus atau sekolah untuk kepentingan pribadi, dan juga berani mengakui kesalahan daripada mencari alasan itu memperdua. Apalagi di era digital saat ini ya, untuk integritas ini juga diuji lewat media sosial. Jangan sampai demi viral atau juga cuan, kita tuh menyebarkan hoax ya, terus juga memanipulasi informasi atau mengambil karya orang lain tanpa izin. Jadi semua itu memang bukan selalu masuk dalam kategori korupsi hukum sih ya, tapi cukup bertentangan dengan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab yang menjadi fondasi budaya anti korupsi. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi juga menekankan pentingnya membangun integritas sejak usia muda sebagai investasi bagi masa depan bangsa dan teman peradua. Dan tentunya generasi muda saat ini punya kesempatan untuk memutuskan rantai ini teman peradua dengan sedikit demi sedikit mengurangi tindakan-tindakan yang ternyata bisa menjurus ke sebuah korupsi. Jadi bukan dengan menunggu menjadi orang besar dulu, tapi dengan membangun integritas mulai hari ini, kita bisa memutuskan mata rantai tersebut teman peradua. Karena bangsa yang bebas korupsi bukan hanya dibangun oleh hukum yang kuat ya, tapi juga oleh orang-orang yang memilih tetap jujur meski tidak ada yang melihatnya. Jadi yang pasti kebiasaan-kebiasaan kecil ini perlu diubah, dan kira-kira apa nih mungkin yang ternyata pernah kamu lakukan dan itu menjadi kayak sebuah bibit korupsi. Nah ini nih PR besar, kita bisa kayak flashback dulu, kayak diingat-ingat dulu apa aja kejadian-kejadian atau juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata itu bisa memicu yang namanya kebiasaan-kebiasaan korupsi nih teman peradua. Oke deh, sekian dulu dari teman kamu di Spada. Selamat pagi teman peradua, karena sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Nadia temani kamu di program Pradua Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Jadi silakan aja nanti bergabung di WhatsApp Pradua di 08 11 76 00 884. Ya, jangan lupa ketik nama, spasi alamat, dan juga spasi request lagu favorit kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: Produa RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Baik teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist Nadia akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk di sesi kali ini. Oke, okay. Oh, ada yang tank banget jam 10. Siapa sih namanya ini? Yang selalu minta izin kalau mau request. Requestnya kalau mau request langsung request aja ya. Untuk Lara, Lara Sati, bukan ya? Oke, Lara. Ya deh. Kita balas dulu ya. Caps lock lagi. Oke, Lara, silakan. Yang mau request lagu apa? Nanti Nadi puterin kalau misalnya ready ya pagi hari ini. Oke, selamat pagi. Wow, ini fansnya Sabrina Leonor sudah ready ya. Fanbase-nya Sabrina itu ada berbinar, lupa terus. Dan satu ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas. Oke deh, Jalan Serikandi ya. Mau dengerin lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana, kalau enggak Firza seperti yang kau minta. Ya udah lah ya, kayaknya yang pertama deh, seperti biasa ya. Kalau pilihan pertama tuh selalu yang paling, pasti paling yang ingin diputerin ya kan. Bener kan Mas Agung ya. Katanya salam kompak aja untuk Mbak Risa Tifa, Mbak Nadia, Abi, terus juga Lili, Amran, Dito, Gibran, dan semuanya. Untuk pendengar Pro 2 juga, untuk teman-teman Pro 2, pokoknya semangat terus ya. Semoga semuanya di hari Kamis ini menjadi semangat terus ya untuk semuanya di hari Kamis ini dalam menjalani aktivitasnya. Oke deh, terima kasih Mas Agung, semoga sukses juga, semoga lancar jaya aja ya dengan apapun yang dilakukan di hari ini. Nanti lagu ini diputerin yang Roni Parulian, Pesona Sederhana. Setelah satu lagu ini, yaitu ada lagunya Kalin dengan Ghost.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah Kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

sebuah single dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Tadi lagu milik Sabrina Leonor ya udah nah diputerin ya, semoga senang. Akhirnya lagunya bisa diputar. Lagu Topia Hujan itu udah kelamaan banget. Oke. Nah, jadi bisa apa ya? Request balik ya. Oke. Untuk siapa namanya tadi? Lara. Ada lagu. Ada request yang lain ya, Fedra dengan Kronologi. Nanti dicek dulu ya. Berikutnya Oke. Lanjut. Hai, selamat siang. Kamu dengerin singlenya Vanessa Z dong yang baru. Oke. Oh iya benar ya, yang Menjauh. Sip. Satu lagu lagi. Olivia Rodrigo. Driver license. Ntar ya, coba dilihat dulu ya. Kita itu Rodrigo. Itu kadang-kadang lagunya ada lengkap, kadang tiba-tiba hilang. Kalau drop dead gimana? Mau enggak? Kalau mau drop dead nanti Nadia puterin ya. Tapi simak dulu nih, ada Vanessa Z dengan Menjauh.

Okay, sebuah single dari Cosmos Midnight dengan 45 nih teman Pradua. Sekian dulu dan ditemani kamu, karena setelah ini nanti akan ada Dito yang akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu tentunya di Pradua Hit List ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Riri Program 2 Pekan Baru, pastinya menemani hari-hari kamu dengan lagu favorit dulu. Nanti dengan beragam informasi lainnya tentunya di Santai Siang. Terima kasih kebersamaannya hari ini, kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Hai kamu, kita lanjut di Pro 2 Hitlist, tapi kali ini bareng aku Dito S teman Pro 2 di sesi kedua ya. Kalau tadi kamu udah request lagu sama Nadia, sesi kedua ini lanjutin request kamu di 0811 7600884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Ada satu yang tertinggal sepertinya nih yang belum dibaca oleh Nadia. Ini udah atau belum nih ya? Makasih ya kak, udah diputerin lagunya. Oh berarti udah ya, semoga siaran kak siang ini berjalan lancar tuh buat Nadia ya, didoain. Mudah-mudahan siarannya lancar, udah selesai, udah siap ya. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi di Instagram coba ya. Instagram Pro2PKU, kalau ada nanti aku putarin requestan kalian teman Pro2. Apakah sudah diposting tadi storynya? Jadi kalau belum, request lanjut ya di story-nya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2, ntar. Wah, ternyata belum. Oke deh, kalau gitu dengarin dulu sebuah lagu dari Arumaja, Berbunga-Bunga Sendiri.

0: dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu mental health lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ya, kita lanjut di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ada yang sudah request via WhatsApp ini. Halo RRI Pro 2 Pekanbaru Radio, selamat siang. Selamat siang juga. Aku mau request lagu dong, pengen banget dengerin lagu Semestanya Kenris. Kirim salam untuk semua pendengar, semoga dimudahkan dan dilancarkan Allah segala usaha hari ini. Semangat selalu ya semuanya, jangan lupa puterin lagunya Semesta Kenris, yamin, terima kasih. Sama-sama, nanti coba dicek dulu ya. Kalau Kenris Semesta ada aku puterin, tapi kalau gak ada mungkin aku ganti dengan Kenris yang lain. Berikutnya di Instagram Pro2PKU ada Tania Shika. Katanya pengen denger lagunya Mesahira Merindu Lagi. Terus ada Zatia Vinovic, pengen dengerin lagunya Liodra Pura Pura. Ada Iza Adis juga sama, request di ujung minggu by Mesahira kak, makasih. Sama-sama. Selain itu juga ada Aprianti Syahid, ini juga sama ya, di ujung minggu Mesahira. Jadi kayaknya Mesahira laris sekali nih di ujung minggu. Rifka Aurel juga sama, Mesahira di ujung minggu. Oke, berarti ada 3 list yang bakal aku putarin, teman Pro 2. Ada Mesahira dulu kali ya, Mesahira, Mesahira di ujung minggu, terus nanti lanjutin dengan Liodra Pura Pura, dan terakhir ada Kenris nanti ya. Liodra Pura Pura, oke ada. Ini dia di ujung minggu Mesahira.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Kenris featuring dengan Yopi Widianto, dan kita masih ada sedikit waktu untuk Produa Hit List. Berikutnya ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Kalau ada, mana? Oh ada, Cegil Nabila Takia. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Samuel Cipta, lo mana nih? Samuel Cipta, kamu di mana? Ada ya. Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ini yang request adalah JRESOI90. Terus tadi Sita Latifah, Cegil katanya. Selain itu ada The Naps Radio juga Cegil ya. Dan di ujung, udah di ujung minggu udah dong, LiQ23 juga Cegil, Bayangan atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Terus ada Vanessa Z, Menjauh. Vanessa Z. Oh udah debut, tadi udah debuterin. Udah debuterin tuh ya. Oke deh, dua itu dulu. Jagat Rasa, Samuel Cipta, dan juga Cegil. Tapi kita dengerin Cegil dulu ya. Cegil, Nabila Takia.

Ya, sepertinya sudah diputarin teman Pro 2 ya, beberapa lagu yang di request. Mudah-mudahan bisa bikin kamu happy di siang hari ini. Nanti abis ini kita lanjut lagi ya untuk program berikutnya. Masih ada si Dito ini yang bakal temani kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi nanti untuk program Santai Siang Muda Kreatif. Enjoy sebuah lagu dari Andreas dengan flashback masa kecil.

Lanjut lagi di program berikutnya teman bro dua, ada Moda Kreatif. Aku mau bahas tentang kalau kamu mungkin pengen punya usaha gitu kan teman bro dua. Hal yang paling sulit adalah mungkin menentukan harga jual yang menguntungkan itu gimana ya. Berapa sih kita ambil keuntungan yang pasnya teman bro dua? Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi banyak pelaku UMKM yang masih bingung menentukan harga produknya itu berapa gitu ya. Ada yang takutnya ini nanti kemahalan gitu. Atau ada yang ini nanti gak tutup untuk produksi segala macamnya. Ada juga yang mungkin menjual terlalu murah biar cepat laku. Padahal kalau terlalu rendah untungnya sangat tipis, bahkan gak bisa untuk mengembangkan usaha nih. Jadi menentukan harga jual bukan sekedar mengikuti harga pesaing, ada banyak hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Mulai dari biaya produksi, kualitas produk, hingga nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Nanti kita bahas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya kalau kita ngomongin tentang menentukan harga jual yang menguntungkan teman Pro 2, ada beberapa langkah sebelum menentukan harga jual. Di antaranya adalah dengan mengetahui dengan pasti beberapa biaya yang kamu keluarkan nih. Misalnya mungkin biaya bahan baku, biaya kemasan, ongkos produksi, listrik, air, transportasi, biaya promosi, atau juga mungkin kalau ada karyawan ya upah tenaga kerja atau upah karyawannya. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam lagi ya, bahas tentang menentukan harga jual yang menguntungkan nih buat kamu yang menjadi pemula UMKM, kita jeda dulu sejenak nomor 2. Kita akan masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur. Wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Stay in Pro 2 FM.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

yang mulai UMKM teman berdua untuk berbisnis ya, gimana sih caranya menentukan harga jual yang menguntungkan? Tadi kita udah bahas juga caranya itu adalah salah satunya dengan mempertimbangkan beberapa biaya-biaya seperti bahan baku, kemasan, ongkos produksi sampai upah karyawan kalau ada. Nah, setelah mengetahui biaya produksi, langkah berikutnya adalah menentukan margin keuntungan teman berdua. Besarnya keuntungan itu tergantung jenis usaha kamu. Misalnya kalau biaya produksinya 25.000, kalau menginginkan keuntungan 40%, maka harga jual jadi sekitar 35.000. Namun, keuntungan bukan sekedar angka teman berdua, kita juga harus melihat target pasar, daya beli konsumen, terus juga kualitas produk dan nilai tambah yang dimiliki. Ingat, pelanggan tidak hanya membeli barang, tapi juga pengalaman dan kepercayaan. Semoga bisa banyak manfaatnya ya, pembahasan kita tadi. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Sportpedia. So, kamu nikmati dulu lagu-lagu jelang kita masuk ke Sportpedia.

0: the deal, my dear?
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
2: Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut di program berikutnya teman Pro2, ada Sportpedia nih. Kali ini ada informasi dari halaman rri.co.id dari dunia olahraga sepak bola. Legenda Liverpool Mohamed Salah resmi bergabung dengan klub asal Turki Trabzonspor teman Pro2. Jadi penyerang tim nasional Mesir Mohamed Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor. Klub Liga Super Turki itu mengontraknya selama 2 tahun ya, 2 musim. Salah berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir teman Pro2, dan kebersamaan ia dengan Liverpool itu kurang lebih 9 tahun. Setibanya di Turki, Salah menyapa para pendukung Trabzonspor dan ia mengaku antusias memulai perjalanan baru bersama dengan klub tersebut. Menurut sejumlah laporan, Salah akan menerima gaji katanya sekitar 17 juta euro per musim, dan nilai tersebut juga setara sekitar 325 ribu euro per minggunya nih, per pekan ya. Selain itu, ia memperoleh bonus penandatanganan senilai 5 juta euro. Salah juga berhak menerima 20% dari penjualan jersey bernama dirinya. Selama membela Liverpool nih ya, Salah mencatatkan 257 gol dari 442 pertandingan dan menjadi salah satu legenda Liverpool teman Pro2. Ia juga membantu Liverpool meraih berbagai gelar bergengsi. Ada 2 gelar Liga Inggris dan juga 1 trofi Liga Champions.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Okay, let's go.

Ya, kalau tadi ada informasi dari salah satu legenda Liverpool, Mohamed Salah. Ini berikutnya informasi dari Liverpoolnya, teman Pro 2. Katanya Liverpool ini termasuk aktif ya dalam bursa transfer musim panas. Jadi Liverpool terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas dengan membidik winger muda PSG, Ibrahim Baye. Pemain asal Senegal tersebut, teman berdua, disebut memberikan sinyal positif untuk bergabung ke Anfield, walaupun sebenarnya dia juga banyak ya diminati oleh klub-klub luar biasa di Eropa. Nah, Liverpool telah menjadikan Baye sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor sayap kanan. Dan katanya nih, dengan pembicaraan melalui petinggi PSG, diperkirakan akan segera dimulai setelah sang pemain memprioritaskan proyek yang ditawarkan oleh Liverpool. Wow, makin kuat nih kayaknya lini serangnya Liverpool ya. Terus Liverpool dikabarkan sudah mengambil langkah lebih jauh dengan menjalin komunikasi langsung bersama agen baru Baye, yaitu Jorge Mendes, nomor 2. Dan kehadiran Mendes dinilai dapat mempercepat proses negosiasi apabila kedua klub mencapai kesepakatan nilai transfer ya. Jadi intinya tinggal sepakat aja nih. Kalau sepakat, Baye bakal gabung dengan Liverpool. Info tadi aku kutip dari alaman rri.co.id. Kalau kamu mau membaca ulang informasinya, silakan kunjungi website rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Masih dari kabar bursa transfer teman berdua, kali ini ada salah satu legend dari Inter Milan kalau salah ya, striker nih Edin Dzeko resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan Schalke 04 selama satu musim. Penyerang asal Bosnia Herzegovina itu akan tetap memperkuat klub Jerman tersebut teman berdua. Keputusan itu diumumkan melalui laman resmi Schalke 04 dan sebelumnya masa depan Dzeko sempat menjadi tanda tanya ya setelah membawa Schalke promosi ke Bundesliga. Dzeko bergabung dengan Schalke pada Januari 2026 setelah meninggalkan Fiorentina dan penyerang yang berusia 40 tahun tersebut mencetak 3 gol dari 11 pertandingan. Ia turut berperan membawa Schalke menang 1-0 atas Fortuna Düsseldorf. Hasil tersebut memastikan Schalke kembali promosi dan tampil di Bundesliga. Walaupun sudah 40 tahun, sepertinya masih bisa diandalkan ya teman berdua ya untuk Edin Dzeko ini.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga

seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Sebelum kompetisi bergulir, beberapa klub besar teman Pro 2 melakukan uji coba, dan salah satunya adalah juara Liga Inggris Arsenal yang kalah nih dari Betis teman Pro 2. Arsenal menelan kekalahan 3-1 dari Real Betis di Dublin dalam laga pramusim 6 Agustus Kamis ini teman Pro 2 ya. Semua gol tercipta di babak pertama. Nah, selesai pertandingan ini pelatihnya Mikel Arteta merasa kecewa dengan hasilnya teman berdua, dan dia merasa Arsenal sebenarnya memiliki beberapa momen fantastis terutama di babak pertama, tapi seharusnya bisa mencetak gol lebih dulu melalui 2 peluang sebelum gol lawan tercipta, katanya teman berdua. Dan dia menekankan perlunya bersaing di level berbeda terutama di area-area krusial lapangan. Arteta melakukan banyak pergantian dengan total melibatkan 25 pemain selama pertandingan. Banyak ya, mungkin lagi ini ya, lagi tes-tes pemain, uji coba gitu ya. Tapi ya ini kan hanya pramusim, uji coba. Kita nggak tahu kalau kekuatan intinya ya di kompetisi seperti apa nanti. Nyata sangat-sangat kuat di musim ini Arsenal, teman berdua. Apakah Arsenal bisa mempertahankan status juara bertahan ya di musim ini ya, atau kalah lagi dari Man City atau MU jangan-jangan nanti yang juara.

Infantino diperkirakan tetap mempertahankan jabatannya di tengah gelombang kritik dari sejumlah tokoh sepak bola dunia, teman berdua. Meski menghadapi tekanan politik terbesar selama masa kepemimpinannya, Infantino diyakini masih memiliki dukungan mayoritas dari asosiasi anggota FIFA. Dan keyakinan tersebut muncul setelah Infantino menggelar pertemuan tertutup bersama dengan jajaran petinggi FIFA di Maroko. Ini kalau menurut kalian gimana nih? Apakah presiden FIFA selayaknya sudah harus mengalami pertukaran atau tetap si Infantino ini, teman berdua? Kalau kamu mau baca informasi lengkapnya, silakan kunjungi website rri.co.id ya. Sekaligus tadi jadi informasi yang terakhir untuk Sportpedia di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada pernah hit spesial buat kamu. Kira-kira siapakah penyanyi ataupun juga band yang akan jadi hadir di pernah hits? Nantikan, stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri.

penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, Nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Wiliana Saraswati atau dikenal sebagai Wizi adalah penyanyi dan juga pemeran Indonesia kelahiran Surabaya tahun 94 teman berdua. Namanya mulai dikenal saat meraih posisi runner-up ataupun juara kedua ajang pencarian bakat Mamma Mia Show musim kedua tahun 2008. Ia juga membintangi beberapa film layar lebar dan juga menyanyikan berbagai lagu soundtrack film populer teman berdua. Itu diantaranya ada ini film seperti School Musical, Negeri Van Orange, dan Sidul The Movie. Kemudian dia juga mempunyai karya lagu dan juga soundtrack populer, ada Puzzle Piece, itu original soundtrack Negeri Van Orange tahun 2015, kemudian I'm Sorry, original soundtrack Sabtu Bersama Bapak tahun 2016, dan yang terbaru mana ya, ini kali ya, Selamat Jalan Kasih tahun 2019 teman-teman.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Around the World, original soundtrack dari si Juki the Movie, masih dari lagu-lagu hitsnya Wizzy, teman gue dua ya, dia pernah hits yang hari ini. Tahun 2008 dia runner up, juara 2 Mamma Mia Show musim kedua, tahun 2008 teman gue dua. Terus juga pernah meraih The Best Vocalist pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N. Kemudian juga nominasi pendatang baru terbaik Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2016. Nominasi kolaborasi Soul R&B Urban terbaik AMI Awards 2016 juga. Dan nominasi Best Duo atau Grup Anugerah Planet Musik 2016 teman-teman.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Dan sudah hampir 1 jam di Pernah Hits aku hadirkan lagu-lagu hits dari Wizzy, teman berdua ya. Semoga buat kamu yang suka dengan lagu-lagu Wizzy bisa mengobati kerinduan kamu akan karya-karyanya ya. Dan ini sebuah lagu dari Wizzy untuk segmen terakhir di Pernah Hits, ada judulnya Selamat Jalan Kekasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia mulai mengarahkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ke daerah-daerah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut agar manfaat program unggulan pemerintah ini lebih tepat sasaran dan mempercepat penurunan kasus gagal tumbuh pada anak. Kebijakan ini juga mencakup pembangunan dapur MBG baru di wilayah yang belum memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dengan begitu, anak-anak di daerah rawan stunting tetap dapat memperoleh akses makanan bergizi secara berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Iran dan Oman mencapai kesepahaman mengenai koordinat geografis jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kedua negara tengah memfinalisasi pernyataan bersama yang akan memuat poin-poin utama hasil negosiasi tersebut pada Kamis 6 Agustus 2026. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pembicaraan Teheran dan Muscat berlangsung secara profesional dan terus mengalami kemajuan. Menurutnya, kedua pihak telah mencapai pemahaman bersama mengenai parameter geografis jalur yang sedang dibahas. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Sore.
1: Ceria. Sore.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
2: Gak tau.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah. Si rama-rama.

Ya kita lanjut di program berikutnya teman Pro 2, ada musik dan informasi. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id ini teman Pro 2 ya. Ini ada informasi dari Pemprov Riau yang menanam 2500 pohon memperingati HUT ke-69 Riau dan juga HUT ke-81 Republik Indonesia. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan peringatan Hari Jadi Riau tahun ini teman-teman berdua dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk efisiensi anggaran. Tapi semangat kebersamaan tetap menjadi prioritas dalam setiap rangkaian kegiatan tersebut. Jadi dalam kegiatan tersebut rangkaiannya ada senam sehat dan juga peresmian kantor KONI Riau. Dan penanaman pohon menjadi agenda penting yang menunjukkan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pelestarian lingkungan. Setuju, kita melestarikan lingkungan minimal menjaga lingkungan teman berdua dan juga salah satunya mungkin dengan penanaman pohon tadi ya. Info yang lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya, kita masih di musik dan informasi, teman berdua. Berikutnya ini ada informasi dari pemerintah Provinsi Riau yang melelang pemeliharaan jembatan Serokan Kiri. Oke. Jadi Pemprov Riau mulai memproses lelang pemeliharaan lanjutan jembatan Serokan Kiri di Desa Sukadamai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rohul, teman berdua. Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konstruksi jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat terjangan banjir pada 2024 lalu. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Zulfahmi, mengatakan pemeliharaan kali ini difokuskan pada penguatan dua pilar utama jembatan. Dan langkah tersebut, teman berdua, dilakukan agar pondasi lebih tahan terhadap gerusan arus Sungai Rokan Kiri, terutama saat debit airnya meningkat ya.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

RRI Pekanbaru juga ikut menyemarakan HUT Riau ke-69 dan juga ada event RRI Fest 2026 teman Pro 2. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Radio ke-81 tahun 2026. Jadi ada kegiatan senam massal dan juga penanaman pohon dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan juga RRI Fest 2026 tadi ya di kawasan Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru Kamis 6 Agustus 2026. Habis ini kita nanti lanjut lagi teman berdua, tapi nanti kita akan jeda sejenak ya untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:45 waktu Indonesia Barat dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sore ceria bareng ada deh tamu nih. Ada apa tuh? Ada dari Sekolah Rakyat. Wah, keren kan? So, stay tune di Produk Pekanbaru. Teman terbaik kamu dan kita nanti akan jeda dulu ya untuk kumandang azan asar wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. 15:45 waktu Indonesia Barat.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Saatnya kita masuk ke program Sore Ceria, teman Pro 2. Tadi aku udah janji ya kalau ada obrolan nih dengan narasumber yang keren-keren pastinya. Kalau kamu penasaran, sebentar lagi abis ini kita langsung ngobrol bareng mereka, teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: J 88,4 FM LRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di Sore Ceria, teman Pro 2, untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, hampir lupa tuh. Kamis 6 Agustus 2026. Tadi aku udah spill, teman Pro 2, kalau kita mau bahas sesuatu yang sangat penting banget, terutama untuk anak muda ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal pembangunan bangsa, yang tidak kalah penting itu adalah membangun karakter dan juga kualitas manusianya, terutama karakter generasi muda nih, teman Pro 2. Karena karakter yang kuat akan melahirkan anak-anak yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan punya jiwa kepemimpinan, suka kerjasama, dan pastinya cinta dengan Indonesia. Nah, kita mau ngobrol bareng dengan, ini keren-keren ya, ada 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Langsung aja kita sapa. Yang pertama, wah, ini ada Letnan 1 Infanteri Arif Setio Aribowo. Dia merupakan, mana nih, gak kebaca nih ya. Beliau merupakan dan Tantor 3A Yon Madia Mentor Akmil Taruna Akmil Magelang. Waduh, keren. Yang mana nih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Gimana kabarnya nih, Pak?
5: Untuk kabar baik-baik saja, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, baik-baik sehat ya.
5: Masih diberi kesehatan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik
4: ya. Alhamdulillah. Supaya... Ini saya panggilnya apa ya? Kira-kira ya.
5: Kalau Bapak ketuaan ya.
4: Jadi Mas Arif. Biasanya dipanggilnya Mas Arif. Bisa. Ya. Oke, Mas Arif. Mas Letnan Arif. Wih, keren ya. Terus juga ada ini Sersan Mayor Taruna Muhammad Bagus Handito Suwandi, mahasiswa Akmil Magelang. Halo.
6: Halo.
4: Gimana kabarnya?
6: Baik sekali.
4: Sehat ya?
6: Sehat.
4: Wih, keren. Sebentar, coba lagi. Udah ya. Nah, ada kayaknya ada. Ini panggilannya apa nih?
6: Siap, bisa dipanggil Bagus aja.
4: Bagus, Mas Bagus.
6: Iya.
4: Dari Jawa Mas Bagus ini.
6: Salah. Oh, aku dari Jakarta.
4: Oh, Jakarta ya. Sok tahu ternyata. Iya, soalnya kan Mas Bagus gitu ya. Dan kamu adalah mahasiswa Akmil Magelang.
6: Betul.
4: Keren. Terus berikutnya nih ada juga yang enggak kalah keren ya, ini ternyata masih siswa. Ada Sri Wahyuni, siswa kelas 11 Sekolah Rakyat ini ya, SRMA 31 Pekanbaru, dan pemenang 1 menulis cerpen mewakili Provinsi Riau untuk ke nasional dalam ini festival lomba seni nasional ya.
7: Iya.
4: Oke, panggilan siapa nih? Ayu tadi ya.
7: Iya.
4: Iya, tadi enggak mau panggil Sri dia, Pak. Namanya Ayu aja katanya. Apa kabar Ayu?
7: Alhamdulillah baik.
4: Sehat ya?
7: Iya.
4: Ini sudah selesai sekolah berarti?
7: Belum, masih kelas 11.
4: Enggak, maksudnya sudah pulang sekolah jam segini?
7: Belum.
4: Oh, belum.
7: Pulang sekolah jam 4.
4: Heeh.
7: Setelah sekolah soal asar.
4: Oke. Okay. Oh, berarti kalau sekolah rakyat itu apa namanya? Asrama juga? Apa,
7: Mas? Iya, berasrama.
4: Oh, asrama. Tinggal di situ berarti ya?
7: Iya.
4: Oke, berarti kamu diutus ini ya, kepala sekolahnya ya, dan didampingi oleh guru untuk ngobrol-ngobrol di sini, berbagi cerita ya.
7: Iya.
4: Wih, keren. Nah, kita mau bahas ini loh, peran akademi militer dalam mendukung penguatan karakter siswa sekolah rakyat sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden. Iya sih, karena ini lagi digalakkan ini ya, program ini, teman Pro 2. Nah, aku mau nanya mungkin ke Mas Arif dulu kali ya. Itu sebenarnya apa sih peran akademi militer dalam program pembinaan karakter bagi siswa sekolah rakyat, Mas Arif?
5: Bisa saya menjawab, Mas?
4: Oh, iya benar.
5: Untuk akademi militer merupakan mempunyai pengalaman yang sangat panjang dalam pembinaan karakter. Itu bisa berwujud disiplin yang kuat, kepemimpinan, jiwa nasionalisme, serta semangat kejuangan yang tinggi, sehingga kami bisa berbagi untuk menerapkan sistem pembinaan karakter kami untuk ke adik-adik di sekolah rakyat.
4: Oke, biar karakternya terbentuk gitu. Siap. Ya. Banyak mungkin masyarakat yang anggap kayaknya keras nggak mah karakter untuk di militer, maksudnya ya apa ya, mungkin kalau anak-anak kecil nangis kah jadinya atau gimana?
5: Kalau dibilang keras tidak mas, okay. Kita kan cuma mendidik karakter,
4: yeah.
5: Kita bukan pendidikan tempur.
4: Loh iya, nah itu dia mungkin masyarakat.
5: Kita membina karakter, iya. Bukan pendidikan tempur.
4: Iya, iya.
5: Jadi apa-apa yang kami berikan ilmunya, seperti kedisiplinan, cara memimpin, jiwa nasionalis, terus integritas, kejujuran, kami yang biasa kami terapkan di Akademi Militer, kami tularkan ke adik-adik seluruh rakyat.
4: Lebih ke karakternya ya, ya gimana mendidik dan membangun karakter mereka nih biar biar disiplin segala macamnya. Iya sih, karena kan kalau anak muda di apa ya di tempat dari muda itu biasanya besoknya di masa depan tuh lebih mudah gitu ya.
5: Mudah karena kita penempatan dari usia dini, semakin pembinaan karakter dari usia dini semakin kuat.
4: Benar.
5: Jadi menuju ke dewasa itu semakin kuat karakternya.
4: Iya iya, jadi makin kental gitu ya.
5: Kental.
4: Karakter sebagai cinta Indonesia. Nah kalau ini Muhammad Bagus Handito Suwandi ini sebagai seorang taruna, apa sih keseharian yang membentuk karakter dan juga kedisiplinan di Akademi Militer? Kayaknya kalau orang awam nggak tahu ya, mungkin bisa cerita kali kalau di AKMIL itu gimana ini kesehariannya.
6: Okay. Baik, jadi kalau di Akademi Militer itu setiapnya itu sudah memiliki jadwalnya. Seperti dari awal kita bangun pukul 4 pagi, kemudian kita melakukan senam olahraga dulu.
4: Oke,
6: olahraga sampai dulu ya. Sampai jam 6:30.
4: Oke, terus?
6: Setelah itu kita melakukan pembersihan, dan jam 6 kita sudah harus menuju ke ruang makan.
4: Oke.
6: Kita melakukan makan bersama, kalau sekarang ada 2 batalion atau kita bisa sebut 2 letting.
4: Oke.
6: Oke. Jadi ada sekitar 1000 orang dan kita melakukan makan itu secara bersama-sama.
4: Oke.
6: Setelah melakukan kegiatan makan pagi, kita melakukan kegiatan sekolah seperti pada sekolah pada umumnya. Kegiatan dilakukan dari jam 7 biasanya, dimulai sampai jam 4 sore.
4: Oke.
6: Kemudian setelah itu kita semua kembali ke batalion kita masing-masing, lalu kita melakukan lagi oraum sore.
4: Wow, ada lagi ya?
6: Ada oraum pagi, oraum sore.
4: Oke, terus.
6: Setiap kegiatan juga dilakukan pengecekan. Jadi tidak ada jadi seluruh mahasiswanya harus mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu kita melakukan pembersihan dan kita melakukan ibadah bersama-sama di masjid. Di ibadah, tempat ibadah masing-masing.
4: Iya, iya.
6: Lalu kegiatan dilakukan dengan makan malam secara bersama-sama juga. Dan terakhir pada pukul 9 malam dilakukan apel malam.
4: Oh, oke, okay. Berarti dari jam 4 subuh sampai 9 itu ada terus ya schedule-schedule-nya. Mungkin untuk membentuk disiplinnya gitu kan?
6: Iya, yeah.
4: Oke, okay. Jadi kamu kalau kamu ngasainya gimana? Apakah berat mungkin? Atau kamu mungkin sudah sebelumnya sekolahnya di mana?
6: Sebelumnya aku dari SMA Islam PB Sudirman Cijantung Jakarta.
4: Oh, kayaknya udah terbiasa mungkin ya. Kalau sekolah Islam kan udah terbiasa gitu ya. Jadi gimana rasanya setelah mengikuti pendidikan Akademi Militer?
6: Kalau dari SMA sih belum terbiasa.
4: Oh, belum terbiasa.
6: Belum terbiasa malah.
4: Ya, sore udah bisa main kali ya.
6: Iya, betul.
4: Ya,
6: cuman kalau untuk saat masuk ke AKMIL memang ada adaptasi terlebih dahulu. Namun untuk saat ini saya sudah dapat berhasil mengatur waktu saya dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya jalani ya semuanya terasa lebih mudah, malah lebih enak karena disiplin itu sendiri. Dengan disiplin kegiatan malah semua kegiatan terjalani dengan lancar.
4: Iya ya, karena sudah terbiasa dan sudah teratur jadi lebih mudah gitu ya.
6: Betul.
4: Kalau nggak disiplin mungkin orang jadi kebanyakan mungkin nunda-nunda.
6: Nunda-nunda.
4: Akhirnya ya malah bertumbuk-tumbuk gitu mas ya.
6: Betul.
4: Ya, betul-betul. Oh gitu, iya. Aku boleh nanya nggak, nilai apa yang paling berharga yang kamu dapatkan Bagus selama jadi taruna? Apa yang paling-paling berharga yang kamu dapatkan dan mungkin bisa kamu bagikan ke teman-teman Pro2 di kehidupan sehari-hari?
6: Banyak sekali sebenarnya.
4: Apa? Ya boleh mungkin 1 atau 2, 3 pun boleh.
6: 3 boleh.
4: Ya.
6: Okay. Yang pertama tentunya yang paling penting tuh disiplin.
4: Iya, setuju.
6: Mengatur waktu dengan baik itu menurut saya hal yang paling berharga. Karena ya dengan kalian bisa mengatur kalian dengan baik, kalian bisa ternyata yang misalnya 1 jam yang kita kira adalah waktu yang sebentar, ternyata kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya misalnya dengan disiplin kita 10 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat, dilanjutkan lagi dengan 30 menit olahraga, lalu misalnya 5 menitnya istirahat, dan 5 menit lagi kembali membaca buku. Itu sudah 4 hal yang dilakukan dalam waktu 1 jam.
4: Yeah,
6: mungkin orang-orang malah mikir satu jam hanya dihabiskan singkat untuk bermain
4: iya,
6: HP.
4: Iya singkat banget kayaknya gitu sejam gitu.
6: Betul, makanya. Oh. Jadi yang pertama tuh yang paling saya senang berada di Akmil tuh dari disiplinnya.
4: Oke. Okay.
6: Kemudian diajarkan dengan tanggung jawab. Hmm. Ketika saya menerima perintah, saya akan menjalankan kewajiban tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab dan yang pastinya dengan harus dengan rasa semangat.
4: Iya. Yeah.
6: Karena dengan semangat dan dengan bahagia, pekerjaan tersebut pasti akan terasa lebih mudah.
4: Baik. Benar. Itu yang kedua. Ada satu lagi enggak?
6: Oke, okay, kalau ada satu lagi. Banyak sih.
4: Disiplin.
6: Pantang menyerah.
4: Nah, oke, okay, pantang menyerah. Iya, iya.
6: Untuk adik-adik di luar sana, terutama yang ingin masuk Akmil, kalian harus selalu giat dalam belajar, pantang menyerah. Jangan sampai kalian malas-malasan karena banyak pesaing yang ingin masuk Akmil ya, seperti
4: betul,
6: itu.
4: Betul, betul, betul sih. Kadang mungkin orang sudah beberapa kali tes baru akhirnya lulus ya, Mas.
6: Ya, betul.
4: Nah, itu dia kunci, jangan pantang menyerah, jangan menyerah, teman Prodo. Kalau memang punya impian di situ ya enggak boleh nyerah. Dan tapi juga jangan cuman modal enggak menyerah aja, tapi belajarnya juga ditingkatin gitu ya. Ya. Kemampuan fisiknya juga ditingkatin gitu maksudnya. Nah, kita ke Ayu sekarang nih. Ayu sekolah rakyat di mana tadi? Sekolah rakyat SRMA 31 Pekanbaru. Gimana rasanya? Sekolah rakyat tuh kayak mana sih? Sama enggak dengan sekolah-sekolah lain?
7: Sekolah rakyat itu agak berbeda dari sekolah biasa-biasa.
4: Oke.
7: Okay, kami iya. Di sana bukan hanya tentang
4: pelajaran.
7: Akademis pelajaran saja.
4: Okay,
7: tetapi di sana juga dibentuk karakter, kepribadian. Seperti lebih ke kepribadian. Jadi di sana tuh kami bukan hanya belajar, tapi membentuk karakter yang benar-benar tangguh, kedisiplinan, tanggung jawab, serta integritas yang dijunjung tinggi. Nah, itu yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah lainnya. Juga sekolah rakyat itu berasrama.
4: Iya, oke. Okay.
7: Nah, berasrama. Jadi di dalam asrama itu sikap kami setiap harinya dinilai oleh para guru, para wali asuh. Karakter kami juga selalu diperhatikan seperti itu. Misalnya ada yang karakternya kurang baik, nanti ditempa lagi menjadi lebih baik dengan cara yang baik juga, seperti mengingatkan dengan pelan atau menegur. Tapi tidak menggunakan kekerasan sama sekali.
4: Ya, ya seperti itu paling penting ya. Kamu berarti umur berapa sekarang nih, Ayu?
7: Sekarang saya umur 16 tahun.
4: 16 itu berarti SRMA itu setingkat SMA?
5: SMA.
4: Ya, oh, oke. Okay. Sebelumnya kamu SMP-nya?
7: Saya dulu mondok.
4: Oh, agak-agak ini ya, sama. Karena sekarang asrama, kemarin mondok. Ya. Jadi sama-sama inilah, mungkin sudah enggak kaget lah ya. Ya.
7: Sudah terbiasa gitu.
4: Iya. Gimana rasanya? Di SRMA.
7: Ya, ini. Saya sangat senang.
4: Senang kamu ya?
7: Senang banget.
4: Karena kan ya kalau apalagi tuh anak usia kamu ya, kayaknya mungkin sukanya ya apa jalan-jalan, ya. Sukanya main game gitu. Kamu gimana ketika di situ?
7: Ketika di SR enggak bosan sebenarnya karena di sana banyak kegiatan aktivitas yang padat. Jadi setiap hari itu berbeda, bukan hanya itu-itu aja setiap hari. Bahkan kami juga ada outing class.
4: Oh,
7: outing class. Jadi kan kami tuh kayak sama seperti sekolah biasa pada umumnya. Cuman yang membedakannya itu kami tuh lebih apa namanya ya?
4: Lebih disiplin lah ya.
7: Disiplin lagi.
4: Ada terjadwal semua kegiatannya ya, gitu ya.
7: Ada jadwal seperti itu.
4: Dan juga tadi istilahnya kalau pesantren mondok, ini asrama gitu ya.
7: Ya, gitu.
4: Oke, berapa kali boleh pulang?
7: Kalau pulang tuh satu semester
4: sekali.
7: Iya, sekali.
4: Oh, 6 bulan sekali.
7: Iya, 6 bulan sekali.
4: Oh, yes. Iya. Jadi sudah terlatih. Kayak kalau dulu kalau nonton apa? MMA berarti kayak Dagestan itu. Ya kan? Berlatih di sana berapa bulan baru bisa balik lagi gitu. Nah, ini sebenarnya kalau sekolah rakyat ini Mas Arif cocok enggak ya untuk mungkin nih untuk kalau ini bayangan saya aja ya. Cocok nggak untuk anak-anak ya mungkin SMP ini agak bandel nih, harus sekolah rakyat aja nih sama ininya sama orang tuanya gitu biar lebih disiplin, mungkin ketika masih SMP atau mungkin SD agak sulit diatur orangnya, apakah cocok kali ya kalau di apa namanya secara keilmuan secara jadwalnya kayaknya cocok di situ biar bagus gitu karakternya
5: untuk saya pribadi untuk sekolah rakyat juga cocok karena di sekolah rakyat mas itu kan kita bina karakter semua dari karakter terbentuk karena kita pembiasaan dari sehari-hari, dari kehidupan dari pagi sampai malam, terus dari cara disiplin kerja, terus motivasi, bertanggung jawab, terus integritasnya, itu suatu wadah untuk tempat apabila ada yang bisa dibentuk karakternya, saya setuju. Itu karena dalam pembentukan karakter itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak sekali-kali.
4: Ada nggak dulu pertama kali awal masuk nih kayaknya susah diatur, tapi setelah masuk sini mungkin ayah Akmil juga jadinya lebih bagus, lebih disiplin. Pernah nggak ngalamin itu?
5: Pernah.
4: Bisa.
5: Intinya dalam pembinaan karakter muda usia dini itu dilakukan secara pembiasaan dan berulang-ulang, tidak sekali dan dua kali.
4: Berarti memang bukan, maksudnya yang masuk di situ juga bukan berarti yang sudah apa ya, yang sudah disiplin, enggak, justru mungkin
5: bisa semuanya.
4: Justru mungkin yang masuk sana juga mungkin kayak anak pada umumnya dulu awalnya ya, yang hal yang biasa. Tapi sekarang setelah masuk situ diajari disiplin segala macamnya, baru karakternya terbentuk gitu ya. Nah, ini katanya dalam pelaksanaannya bagaimana Akademi Militer menyesuaikan metode biar sesuai dengan usia dan juga mungkin latar belakang siswanya nih. Apakah perlakuannya sama atau mungkin ada ini kalau yang kayak kalau siswa yang gini beda lagi ininya perlakuannya.
5: Atau dalam sama? Penerapan karakter kedisiplinan mas yang di asrama kami kami terapkan di sekolah itu sama semua. Dari kegiatan pagi, apa yang kami terima di asrama, keterapan di asrama, kita terapkan di sekolah, itu sama. Jadi malah umur itu kan cuma angka.
4: Iya.
5: Kalau kita terapkan disiplin, pembiasaan sehari-hari, pasti bisa.
4: Iya, namanya hal yang positif kalau diatur ya bisa semua bisa. Ya. Gak mungkin gak bisa harusnya bisa gitu semua. Ya. Gak ada yang tiba-tiba gak bisa, saya gak. Oke. Ayu, kamu tadi katanya juga ini adalah pemenang satu menulis cerpen mewakili Provinsi Riau untuk ke nasional dalam festival Lomba Seni ini ya?
7: Iya, betul.
4: Ini kapan ini?
7: Waktu itu bulan lalu.
4: Baru tahun ini berarti ya?
7: Iya, tahun ini.
4: Ini berarti kamu juara Provinsi Riau-nya?
7: Iya.
4: Nanti mewakili ke nasional gitu maksudnya?
7: Iya, betul.
4: Ini cerpennya tentang apa nih?
7: Ini cerpennya itu tentang bakar tongkang.
4: Bakar tongkang,
7: Yang berada di.
4: Bakar tongkang.
7: Di Sinaboy, dekat Rokan Hilir.
4: Iya, Rohil. Iya.
7: Terus? Itu kan bakar tongkang itu kan merupakan budaya orang Chinese setiap tahunnya satu tahun sekali. Mereka mengadakan itu untuk seperti kebiasaan mereka atau tradisi mereka.
4: Tradisi mereka ya. Iya. Ya,
7: jadi maksud bakar tongkang itu kan di kapalnya itu kan ada tiang yang berdiri. Jadi nanti tiang itu dibakar, ditaruh di tengah-tengah antara lautan sama daratan. Nah, kapal itu dibakar. Kalau misal itu kan budaya orang Chinese ya. Orang lain juga boleh ikut menyaksikan. Setelah itu dibakar. Kalau misalnya tiangnya jatuh ke arah lautan, berarti rezeki menurut kepercayaan mereka. Rezeki mereka itu di lautan.
4: Iya, terus kalau ke darat berarti
7: rezeki di darat. Berarti rezeki mereka tuh ada di ikan-ikan di sungai, ikan-ikan di laut. Kalau di darat tuh seperti usaha mereka yang berkembang.
4: Kenapa kamu tertarik untuk itu, mengangkat itu di cerpen kamu?
7: Sebelumnya ya, saya belum mengangkat itu sebagai tema. Sebelumnya saya mengangkat Mandi Balimau.
4: Balimau Kasai.
7: Ya, Mandi Balimau. Setelah berbincang dengan guru saya, guru pendamping saya, akhirnya nyari-nyari yang lebih unik nih budaya-budayanya. Soalnya tema cerpennya itu tentang warisan budaya.
4: Temanya warisan budaya.
7: Ya, seperti itu. Dicari-cari adalah ternyata bakar tongkang ini. Disitulah saya baca tentang makna bakar tongkang ini, filosofinya. Menarik nih dijadiin cerpen. Nah, berlatih selama 2 minggu, direvisi. Juga sampai direvisi sama kepala sekolah waktu itu. Direvisi, udah selesai, kirim ke panitia FLS 3SN di kota Pekanbaru. Okay, pertama iya, di tingkat kota Pekanbaru. Mm-hmm. Setelah itu nunggu pengumuman. Mm-hmm. Di situ saya deg-degan kan, takutnya nggak lulus karena kan lawannya kan satu kota Pekanbaru tuh.
4: Iya sih benar.
7: Iya. Setelah itu dinyatakan lulus juara satu, mewakili SRMA 31 Pekanbaru.
4: Iya iya.
7: Setelah
4: iya,
7: itu lanjut lagi ke provinsi.
4: Provinsi.
7: Di provinsi saya mendapatkan juara satu juga, alhamdulillah.
4: Keren. Iya iya.
7: Setelah itu lanjut lagi ke
4: nanti
7: nasional.
4: Ke nasional.
7: Ya seperti itu.
4: Oke. Ceritanya boleh kasih tahu nggak tentang apa berarti kalau di dari cerpennya? Apakah tentang bakar tongkangnya aja atau ada karakter apa?
7: Oh, ada karakternya juga. Oh, gitu. Di situ ada karakter namanya Aceng. Aceng gitu.
4: Pas banget dibuat ini ya, kayak keturunan Tionghoa gitu ya. Oke, okay, terus?
7: Jadi si Aceng ini punya datu lah. Akong. Kan biasanya orang Cina manggil Akong.
4: Iya.
7: Nah, setelah itu Akongnya nih maestro yang buat kapal tongkang itu.
4: Oh.
7: Yang gitu, biasanya memang buat kapal tongkang itu.
4: Iya.
7: Jadi si Akongnya ini kayak kan ceritanya nih ada berbasis magis juga.
4: Ada unsur-unsur magisnya gitu ya.
7: Iya, ada unsur magisnya juga. Terus jadi si Akongnya nih ada kuas roh gitu menurut kepercayaan mereka.
4: Oh, berarti kamu berimajinasi gitu ya.
7: Iya, berimajinasi. Okay, ya seperti itu. Setelah Akongnya nih sebelum meninggal nih nitipin pesan kayak jaga tongkang supaya tetap utuh. Okay. Akong nitipin kuas roh sama kamu karena Akong percaya sama kamu seperti itu.
4: Wah, keren.
7: Nah, dititipin lah nih kan sama si Akong sama si Aceng nih.
4: Iya.
7: Ada nih di konfliknya saya membuat tentang pamannya. Pamannya tuh kayak pengusaha bisnis. Dia tuh mau ngambil kuas roh itu.
4: Oh, gitu.
7: Mau dijualnya untuk
4: ya,
7: bayar judi. Jadi
4: oke. Okay.
7: Jadi jadi pamannya ini berjudi lah.
4: Utang.
7: Oke. Utangnya ini enggak bisa dibayarnya lah. Bisnisnya gitu udah bangkrut ya, seperti itu. Jadi karena kuas rohnya ini bisa terbilang kayak kuas roh dititipkan turun temurun hingga sampai ke tangannya Akongnya ini. Jadi kan kayak mahal gitu kan harganya. Nah, karena itu dia mau mengambil kuasnya dari Aceng ini.
4: Oke.
7: Pas si Aceng ini lagi buat kapal tongkang itu. Ceritanya
4: panjang. Iya, berarti intinya itu imajinasinya tuh ada konfliknya di situ ya.
7: Iya, konfliknya karena di cerpen itu wajib ada konfliknya.
4: Iya, karena berarti kan konfliknya tuh tadi Aceng dengan paman yang tadi itu ya.
7: Okay. Baru setelah itu malam mau besok mau dibakar kapal tongkangnya itu, kapalnya dirusak sama pamannya.
4: Konflik lagi. Okay.
7: Dirusak hingga lambung kapalnya tuh nggak bocor. Padahal besok mau dinaikkan ke sana. Terus Aceng nih karena tangannya udah penuh kapalan, udah penuh oli-oli semua, udah penuh tinta gitu. Dia dengan sekuat sisa tenaga, dia dipeluknya lah kan kuas roh itu, pemberian Akongnya itu. Jadi dia kayak berkata, aku harus bisa hidupkan tradisi budaya ini, aku gak mau menghapuskan budaya ini.
4: Oh, jadi itulah dia pesannya terakhirnya ya.
7: Ya, pesannya setelah.
4: Oke, okay. Jadi endingnya gimana? Endingnya adalah pas dinaikin. Happy ending lah ya.
7: Happy ending. Tapi kan ini cerita serunya sebenarnya.
4: Apa endingnya? Coba singkatkan gimana? Apa ending dari itu apa?
7: Ending dari itu tuh pas si Aceng ini waktu dinaikin kapal tongkangnya itu ke lautnya ada tuh tiba-tiba jatuh awan gelap, semua gelap.
4: Okay.
7: Gelap. Pamannya tuh bilang kalau alam tuh gak merestui kamu bikin kapal tongkang.
4: Okay,
7: seperti itu.
4: Okay.
7: Tiba-tiba dia ngeluarin kuas roh dari tubuhnya. Dicoretnya lah dekat mata lambung naganya itu. Mata yang bersinar gitu, seolah memancarkan sinar.
4: Okay.
7: Jadi laut yang apa namanya?
4: Awan.
7: Langit yang gelap tadi bersinar gara-gara lambung kapal Aceng tadi.
4: Okay.
7: Di situ langsung terbakar semuanya dan ternyata rezeki mereka tuh ke arah lautan.
4: Oh, itu ya. Berarti itu ada kamu posting di mana biar bisa dibaca orang mungkin?
7: Wah, belum,
4: ada, belum ya? Oke. Okay. Nanti kalau dipublish kasih tahu ya biar ada dibaca lengkapnya gimana gitu. Berarti di Suara Rakyat juga disupport ya Pak Mas Arief ya support. Untuk apa namanya bakat-bakat lainnya
0: support,
4: gitu.
0: Support.
4: Oke. Okay. Jadi kayak ini mungkin punya bakatnya menulis, berimajinasi.
5: Ada yang gitu. Atlet karate, taekwondo ada juga.
4: Oke. Okay. Itu berarti bentuk supportnya ya dari guru kali ya?
0: Guru.
4: Gimana mengasahnya gitu ya?
0: Mengasahnya.
4: Kalau dari Mas Arief mungkin dari kalau dari pihak militernya kalau apa mungkin lebih ke bela diri kali ya? Ada jadi atlet tadi?
5: Ada.
4: Ada juga yang jadi atlet?
5: Ada. Atlet taekwondo, terus atlet karate juga ada.
4: Oh, berarti mewakili Riau gitu ya?
5: Ya, kemarin yang siapa tuh? Juara tiga ya?
7: Kemarin yang juara tiga ada...
5: Ada kan?
7: Ya, tiga orang.
5: Tiga orang.
4: Oh, wah.
7: Tiga orang.
4: Dari sekolah rakyat berarti itu ya?
5: Dari sekolah rakyat.
4: Oh, kalau orang mungkin mikirnya... Kalau anak ini mungkin ya orang mikirnya ah ini kayaknya disiplin banget kaku gitu ya. Tapi ternyata fleksibel ini banyak juga acara-acaranya gitu ya. Kirain akan fokus di sekolah anak ini itu aja gitu. Ternyata juga banyak mengikuti kompetisi-kompetisi luar gitu.
5: Iya.
4: Oke. Balik ke Bagus nih. Bagus. Ini kalau di sana berarti nggak boleh pegang handphone.
6: Nggak boleh.
4: Oh, gimana perasaan kamu sebagai anak muda? Kasih mungkin ya gimana gambaran. Apa namanya ya, ya kalau anak muda kan mungkin identik dengan handphone, media sosial, game. Kalau kamu gimana rasanya?
6: Kalau di sana sih malah happy ya karena kita lebih mengutamakan kebersamaan sama yang lain. Kita gara-gara nggak megang handphone, mungkin yang tadi orang sore jadi ya. Main bareng teman-teman kan, lari bareng misalnya seperti itu. Walaupun nggak ada handphone bukan berarti kita ketinggalan oleh zaman, enggak. Karena dengan Sabtu Minggu
4: enggak itu ya?
6: Ya, karena Sabtu Minggu kita tetap diadakan pesiar atau diberikanlah handphone di hari Sabtu dan Minggu. Kita juga tetap mampu mengikuti informasi-informasi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, seperti itu.
4: Oke, bukan berarti malah enggak dapat informasi-informasi gitu, enggak ya. Ada waktunya.
6: Ada
4: ya.
6: Waktunya.
4: Tapi mungkin fokusnya itu lebih difokuskan untuk pendidikannya dulu.
6: Betul.
4: Gitu ya. Kamu memang cita-citanya jadi tentara?
6: Dari SD kelas 2.
4: Oke. Pengennya jadi apa ya? Pengennya kalau nanti sudah lulus, ini kalau sudah lulus langsung bertugas berarti Mas ya?
5: Bertugas.
4: Di mana sih pengennya kamu kalau bertugas?
6: Saya sangat pengen untuk ditempatkan di mana saja, tergantung perintah dari atasan.
4: Mantap. Tapi siapa tahu punya aku pengen di sini yang bagus pemandangannya atau apa. Ada enggak pernah dulu kepengen atau mungkin di sini keren-keren kayaknya ini ya?
6: Enggak sih.
4: Enggak ya.
6: Saya
4: kayak bebas gitu,
6: bebas
4: ya?
6: Di mana aja.
4: Wah, keren. Kali aja nanti dapat tempat yang apa ya. Kadang-kadang mungkin kelebihan ketika ditempatkan itu kayak saya pernah lihat di media sosial tuh ada tentara yang ditempatkan di luar negeri itu kayaknya enak gitu.
5: Oh iya.
4: Maksudnya kan dia berbaur sama masyarakat sana, kenal dekat, bahkan ada anak kecil yang sampai sudah dekat banget pas mau nangis, pindah ya. Akhirnya nangis gitu kan. Jadi cerita juga gitu ya. Wih. Siap ya di mana-mana aja ya.
6: Betul.
4: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda sedikit aja sebentar. Mas Arief, Ayu dan juga Mas Bagus. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kita balik lagi di Sore Ceria. Teman berdua masih bareng dengan Mas Arif, terus ada Ayu dan juga Bagas nih. Tadi kita bahas peran Akademi Militer dalam mendukung penguatan karakter siswa sekolah rakyat sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden. Dan benar ya, memang implementasi Asta Cita Presiden salah satunya menekankan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kita mungkin boleh tanya ke Mas Arif ini. Kira-kira ini menurut Mas Arif bagaimana pembinaan karakter menjadi bagian penting untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden ini, Mas? Ya, kira-kira bagaimana kok pembinaan karakter ini penting sih untuk mewujudkan ataupun mengimplementasikan Asta Cita Presiden gitu.
1: Itu saya bisa menjawab, Mas.
0: Ya.
1: Karakter merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.
0: Benar, setuju.
1: Dari karakter kita bisa terbentuk yang disiplin, integritas, kepemimpinan,

0: jadi kurang gitu.
1: Kurang.
0: Apa namanya karakter dari anak-anak penerus bangsa ya, ini teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kan karena era digital nih Mas Arief, anak muda pasti punya banyak tantangan yang kompleks ya, mulai dari media sosial sampai mungkin banyak anak muda tuh yang agak kurang mau bersosialisasi gitu, ya kan? Nah, gimana pembinaan karakter di mungkin di akademi militer ataupun di sekolah rakyat itu bisa mengatasi itu? Adakah pernah jumpa mungkin seorang siswa atau mungkin anak yang sepertinya dia sosialisasi susah, terus susah juga lepas dari digital media sosial gitu, pernah nggak Mas Hari?
1: Pernah mengalami.
0: Terus bagaimana cara?
1: Cara mengatasinya itu sebetulnya simpel Mas. Namanya kan karakter. Kita kan kegiatan yang kita lakukan terbiasa, karena terbiasa berhari-hari, itu kan bikin mereka itu pasti pertama-tama berat.
0: Iya pasti kan.
1: Pasti berat.
0: Ada yang pernah nyerah nggak? Misalnya nyerah. Orang itu saya udah lama nggak ikut lagi Pak gitu. Atau nangis.
1: Satu orang lain dengan yang lain itu pasti punya beda-beda macam sifat.
0: Oh iya, benar.
1: Bagaimana caranya kita satukan dengan metode yang bermacam-macam. Kita dekati, ajak pelan-pelan, lakukan hal biasa yang positif-positif, pasti akan bisa berubah. Semua butuh proses.
0: Betul ya. Jadi
1: tidak semua instan,
0: proses. Banyak cara untuk melakukan pendekatan gitu
1: ya. Pendekatan psikologi. Pendekatan spiritual yang lain-lain, butuh proses, tidak semua itu tidak berlangsung secara instan.
0: Berarti harus sabar lah jadi
1: Mas Arief ya. Sabar, tekun, dan konsisten.
0: Iya. Dan jadi Mas Arief juga harus sabar berarti ya, menghadapi banyak kan satu banyak. Satu sekolah rakyat berapa sih bisa siswa?
1: Kalau berapa ya? Ini 48, untuk sekolah rakyat baru 48.
0: Ya, kan lumayan ini ya, lumayan memusingkan juga kalau ada 20 aja siswanya yang malas-malesan atau di awal-awal gitu kan.
1: Jadi semua harus repot. Konsisten ya.
0: Iya, harus.
1: Berulang.
0: Sabar diulang-ulang.
1: Kan tidak satu hari, dua hari, berulang-ulang.
0: Iya. Ya mungkin setelah nanti sebulan baru mulai terbiasa gitu.
1: Terbiasa.
0: Oke. Ada gak apa Mas Arief, siswa yang paling berkesan mungkin punya pengalaman apa gitu yang membuat Mas Arief tidak lupa? Adakah mungkin atau keunikan apa yang pernah selama mungkin menjadi mentor ini?
1: Bermacam-macam Mas.
0: Salah satu mungkin yang paling unik atau yang paling gak terlupakan ada gak? Atau jangan-jangan si Bagus ini. Oh ini orangnya susah Mas ini. Makannya apa misalnya gitu kan. Ada gak yang
1: namanya momen? Karakter orang kan pasti macam-macam.
0: Iya.
1: Kalau saya nyebutkan banyak.
0: Tapi intinya semuanya tetap dididik
1: ini ya, berulang-ulang, konsisten. Pasti bisa terbiasa karena kita konsisten berulang-ulang. Kalau kita cuma satu hari enggak dua hari tidak bisa
0: ya. Iya artinya tidak pilih kasih sama ya, sama ya. Gitu ya. Wah ini ya, kira tadi ada satu Mas yang bandel itu. Enggak gitu ya. Iya. Terus gimana nih kolaborasi antara akademi militer mungkin sekolah dan juga pemerintah daerah dan juga mungkin orang tua, terutama yang sekolah rakyat ya, karena nanti mungkin setelah selesai biar karakternya itu tetap bagus gitu, gimana caranya ke orang tua nih, mungkin juga bisa dikasih pesan kali untuk orang tua ya, kadang-kadang mungkin setelah balik ke rumah malah ini. Ya,
1: saya kan saya berharap selagi saya masih pekan baru di sekolah rakyat, harus ada sinergitas antara orang tua, dunia pendidikan, pemerintah daerah, sekolah dalam mengembangkan pembinaan karakter Mas. Pembinaan karakter yang kami terapkan dari asrama, kita tularkan ke adik-adik di sekolah rakyat. Saya harap nanti setelah kami balik ke Akmil Magelang, bisa diterapkan. Itu antara kepedulian, antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, sama dunia pendidikan. Sehingga saling berkolaborasi, menciptakan generasi anak muda yang integratif, jujur, pantang menyerah, berkepemimpinan, berjiwa tempur, gigih dalam bekerja, sehingga mencapai cita-cita mereka dan menghasilkan manfaat bagi orang lain.
0: Oke. Berarti tidak selama di Pekanbaru ya?
1: Kami
0: ini berapa lama berarti Mas Arief?
1: Kami cuman seminggu.
0: Oh. Iya. Oh gitu.
1: Kami seminggu.
0: Berarti selama seminggu inilah dicurahkan semua kemampuan untuk
1: kami berusaha mendidik, apa yang diterapkan dari asrama juga di asrama kami terapkan.

0: Kan di sekolah rakyat.
1: Gitu. Gitu. Berarti kamu Ayu harus menyerap banyak dalam satu seminggu itu.
0: Makanya harus ada integritas, kepedulian dari Pemda setempat, sekolah, keluarga, dan lain-lain untuk mendukung karakter tersebut supaya nanti pas waktu kami balik masih bisa terlaksana.
1: Iya. Berarti kalau gitu kamu Ayu, kamu harus memanfaatkan momen yang tidak lama. Iya. Tadi aku pikir mungkin bisa 3 bulan gitu. Enggak,
0: seminggu mas.
1: Ternyata ya. Kamu sudah yang... Halo Ayu, sudah dapatin apa tuh? Selama seminggu nih ya, coba.
2: Apa, yuk. Banyak.
1: Apa? Sekali. Coba sebutin beberapa aja, boleh.
2: Pertama mulai dari kedisiplinan. Bangun tidur itu sudah memang harus tepat waktu.
1: Oke. Okay. Caranya kamu gimana biar bangun tidur waktu? Pakai alarm atau dibangunkan?
2: Enggak, ada yang kadang dibangunkan, kadang bangun sendiri tuh.
1: Oh, udah terbiasa ya.
2: Pokoknya waktu tidur tuh udah harus tidur, enggak boleh keluar-keluar.
1: Oke.
2: Okay. Paginya tuh senam, diajarin senam militer juga.
1: Okay.
2: Tapi yang enggak bawa senjata, kan biasanya senam militer.
1: Iya dong. Bukan ya beda kamu. Iya. Iya, terus
0: pembinaan karakter.
2: Iya. Kepribadian kami juga diajarkan seperti lebih mandiri, lebih bersih lagi, kerapian. Dua hari yang lalu kami diajarkan cara melipat pakaian yang benar.
1: Oke.
2: Okay. Sesuai dengan
1: PUDD.
2: PUDD.
1: Oke. Okay.
2: Setelah itu diajarin cara melipat merapikan spray yang licin itu loh, itu.
1: Oke. Okay.
2: Setelah itu
1: biar cepat gitu maksudnya ya.
2: Iya yang itu yang kayak di militer-militer itu.
1: Iya, terus. Terus?
2: Diajarin juga tentang bukan hanya tentang kepribadian kedisiplinan, tetapi juga tentang wawasan kebangsaan seperti bela negara, cinta tanah air, bahkan kemarin kami diajarkan tentang navigasi darat.
1: Wow. Membaca arah berarti itu ya,
2: kompas,
1: Mas.
2: Iya, kok memakai kompas. Oh,
1: penting itu untuk survivor. Ini untuk apa? Untuk bertahan hidup.
2: Kalau bertahan apa? Hidup kalau tersesat gitu.
1: Iya. Aku aja kurang bisa loh membaca arah. Kalau matahari terbit baru bisa kebaca. Oh, itu berarti. Tapi kalau siang nggak tahu tuh. Iya, terus banyak lah.
2: Iya, PBB ya, wajib.
1: Penting,
2: juga senang. Bukan, olahraga.
1: Iya, penting sih olahraga tuh kalau untuk usia-usia se-Ayu ini. Bagus untuk biar tubuhnya tuh lentur dan enggak kaku gitu kan. Nanti kalau udah dewasa tapi jarang olahraga cepat rematik.
2: Iya.
1: Mah bagus. Selama akademiak milih ini ada enggak momen lucu, unik atau mengharukan sama teman-teman siswa kamu di yang enggak kamu lupakan di sana di Magelang?
3: Sebenarnya banyak banget ya.
1: Salah satunya
3: sih banyak banget tapi
1: salah satu ya.
3: Saking banyaknya saya nyampe lupa.
1: Berarti semuanya istimewa.
3: Sebenarnya semuanya tuh istimewa banget karena semuanya tuh dilakuin sama teman-teman kan. Jadi kayak memorinya tuh pasti ada memori yang diingat tapi memorinya tuh benar-benar banyak banget sama teman-teman. Kegiatannya tuh juga pasti selalu berubah-ubah. Contohnya kalau kegiatan yang paling saya ingat memorable tuh Pramuka Yuda. Ini juga ada pinnya.
1: Okay.
3: Jadi Pramuka Yuda itu kegiatan satu minggu berada di hutan.
1: Oh, itu
3: di
1: salah satu
3: atas gunung.
1: Favorit kamu berarti
3: itu
1: ya?
3: Itu beneran favorit saya bersama teman-teman saya.
1: Wow. Itu berarti kemah tuh mas ya? Camping? Atau
3: orang bilang camping, tapi kalau kita yang ngerasain mungkin itu
0: Pramuka Yuda.
1: Kalau camping lebih kayak liburan kesannya. Ya. Kalau ini latihan
3: tempur. Latihan tempur di hutan. Iya. Jadi kayak simulasi ketika kita melaksanakan perang.
1: Iya, kondisi kalau dalam perang gini ya.
3: Betul.
1: Berarti bawa ini dong, bawa beban, bawa
0: bekal seminggu.
1: Capek sih itu. Ya, semuanya kayaknya sanggup gitu ya.
3: Betul.
1: Iya. Terus kalau kamu bisa ngasih mungkin 3 kebiasaan sederhana kepada pelajar Indonesia biar sukses di masa depan apa? Coba.
3: 3 kebiasaan sederhana
1: yang bisa kamu share lah untuk ini.
3: Oke, kalau aku sih yang pertama nih dari bangun tidur aja dulu. Dari bangun tidur kalian di kamar, kalian harus merapikan tempat tidur kalian.
1: Oke.
3: Kemudian pastikan semua baju-baju tuh terlipat rapi di dalam di dalam lemari.
1: Kamar, lemari.
3: Jadi sehingga ketika misalnya orang tua deh yang ngecek. Jadi orang tua ketika ngeliat kamar, wah iya anak aku udah ngerapihin segala-galanya. Itu dari hal yang paling kecil aja.
1: Menyenangkan orang tua ya.
3: Betul. Abis itu ada lagi yang kedua, kalau aku hal-hal kecil tuh buat target.
1: Oke.
3: Mungkin target terdengarnya jauh ya, cuman maksud aku dimulai dari target-target kecil.
1: Kecil, oke.
3: Contohnya seperti misalnya kalian bangun jam 5 untuk sholat subuh, tapi kalian aku mau mulai besok, aku bangun pukul misalnya 3:30 deh, aku mau nambah sholat tahajud dulu, misalnya seperti itu. Dari target-target kecil aja, ketika kamu udah berhasil melampaui target kamu, itu punya kebanggaan tersendiri pada diri kamu sendiri. Itu kalau aku kayak gitu. Kemudian yang ketiga mungkin baca buku ya.
1: Oh penting, bener.
3: Baca buku tuh menurut aku kayak bisa menambah wawasan dan bisa menambah pola pikir baru.
1: Bener.
3: Apa yang kita pikirkan tuh belum tentu sama dengan apa yang orang lain rasakan, misalnya seperti itu, apa yang orang lain pikirkan. Jadi kita harus siap menerima pendapat dengan orang lain lah, seperti itu. Jadinya.
1: Terbuka ya.
3: Iya, jadi lebih terbuka.
1: Bener sih, kalau baca buku mungkin kita jadi banyak kosakata baru.
3: Betul.
1: Terbuka pemikiran baru. Betul. Gitu ya. Dan mulai dengan target-target yang kecil juga dikata si Bagus ya. Biar ada pencapaian lah. Karena kalau tercapai aja target kecil itu rasanya pasti ada kebanggaan atas pencapaian itu gitu ya. Dan bangun tidur jangan langsung kabur ya. Tapi rapikan dulu gitu. Banyak anak muda mungkin bangun tidur ya, ya udah berantakan aja.
3: Biasanya langsung main HP.
1: Iya, bener-bener itu. sambil lihat handphone mungkin Mas ya, tapi ternyata dia malah melihat media sosial sampai kelewat 1/2 jam, 1 jam kan ke-distract dengan media sosial. Kalau Ayu, apa yang jadi harapan Ayu ke depannya? Ayu pengen jadi apa sih cita-citanya?
2: Cita-cita Ayu pengen berkuliah di Swiss.
1: Swiss. Ya, keren.
2: Pengen kuliah.
1: Kamu pengen di jurusan apa emangnya kalau di Swiss, ke Swiss?
2: Itu belum tahu.
1: Ada yang udah kamu impikan mungkin?
2: Oh, di sana saya pengen banyak makan coklat aja sih.
1: Waduh.
2: Karena kan Swiss negara
1: penghasil coklat gitu.
2: Iya, penghasil coklat gitu
1: terbesar. Katanya coklat sana enak gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti kamu jadi chef aja.
2: Itu saya kemarin kepikiran. Pengen jadi chef.
1: Iya kan bisa juga gitu.
2: Cuman saya enggak mau jadi chef jadinya.
1: Oh, ya udah.
2: Pengen yang lain lagi, lebih pengen bangun bisnis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Atau menjadi tentara juga kayak nanti bisa ke Swiss juga. Siapa tahu nanti apa anggota perdamaian PBB. Ya kan sana. Bisa kan, bisa bener.
4: Tugas
1: enak lagi itu. Digaji ya di sana gitu kan. Ya kan? Sambil menikmati apa tempat yang kamu inginkan gitu. Oke, kalau gitu mungkin sebagai penutup dari Mas Arief nih, apa yang pesan yang Mas Arief sampaikan untuk siswa-siswa di rumah ya, biar punya karakter yang kuat sekaligus juga jadi generasi penerus bangsa yang diharapkan nantinya unggul gitu.
4: Pesan saya untuk adik-adik di sekolah rakyat,
1: ya.
4: Kita jangan merasa terbatas karena keadaan. Masa depan tidak ditentukan oleh latar belakang.
1: Setuju.
4: Yang intinya kita mau berusaha, bekerja keras, pantang menyerah, gigih, berintegritas, berkepemimpinan, nanti akan bisa mewujudkan adik-adik ini sebagai pemimpin bangsa masa depan.
1: Iya, itu dia teman berdua ya. Saya ambil kata-katanya Mas Arief tadi, kalau masa depan tidak ditentukan oleh latar belakang.
4: Iya.
1: Semua punya kesempatan yang sama ya. Tidak peduli latar belakangnya kamu seperti apa.
4: Intinya
1: kalau kamu serius berjuang bisa.
4: Iya.
1: Meraih
4: bisa.
1: Apa yang paling diimpikan ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Arief ilmunya ya. Sudah share dan ternyata cuma seminggu aja. Berarti baliknya kapan nih Mas Arief?
4: Kemungkinan hari Sabtu pagi.
1: Oh, wah, 2 hari lagi balik. Berarti Bagus ikut sekalian ya?
4: Ikut semua. Ikut.
3: Sebetulnya yang ngajar tuh kita, taruna-taruna dari Akmil.
1: Iya, ini berarti mentornya lah ya.
3: Mentor. Penyamping.
1: Oh gitu. Ya berarti kamu juga sambil belajar untuk mengajar gitu.
3: Betul.
1: Ya? Oke.
3: Pengalaman baru.
1: Keren. Ayu juga harus manfaatkannya 2 hari lagi tuh
2: ya.
1: Ilmunya ininya diserap semuanya ya.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan juga Ayu nanti lulu menang ya yang nasional ya.
2: Oh,
1: ininya
2: amin.
1: Ya, biar bisa membanggakan juga sekolah rakyat
2: amin.
1: membanggakan orang tua dan ya Provinsi Riau jadinya kan, membawa nama Provinsi Riau. Oke deh kalau gitu kita tutup teman berdua dan insya Allah kita ketemu lagi di program Sore Ceria yang akan datang. Terima kasih buat Mas Arief, terima kasih buat Ayu, sama-sama, dan juga terima kasih buat Bagas ya. Sukses semua untuk segala aktivitasnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ya, buat kamu teman berdua yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ya, setelah selesai beraktivitas, hati-hati di jalan teman berdua. Sekarang udah sore sih. Udah jam 17.15, sudah jam 5 lewat 15 menit teman berdua. Artinya kalau enggak lembur ya berarti pulang dong gitu kan. Tapi kalau lembur ya udah lanjutin aja ya, sambil dengerin produk pekan baru.

0: Wah, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, nomor 2 kita masih lanjut di program berikutnya ada ngobras ya. Kita bahas yang santai-santai aja nomor 2. Ini kalau sore gini biasanya mungkin aktivitasnya adalah ya istirahat di rumah lah ya. Karena mungkin sudah selesai kerja atau sudah pulang aktivitas lah balik ke rumah tuh nyantai gitu ya. Mungkin menyiram tanaman, menyiram bunga atau ya sambil main scroll-scroll media sosial jelang waktu maghrib gitu ya. Atau mungkin sudah ada yang langsung mandi aja deh biar lebih seger gitu teman-teman dua. Salah satu mungkin yang bisa kamu lakukan memanfaatkan waktu sore dengan berolahraga ringan ya. Bisa workout di rumah aja, push up mungkin, terus plank atau ya sit up ya ringan-ringan aja, atau mungkin sekedar jalan santai di area komplek rumah kamu atau di perkarangan rumah kamu juga bisa kan. Atau mungkin main badminton, main bola juga bareng anak-anak yang ada di rumah ya, anak-anak di rumah, anak-anak sekolah gitu maksudnya ya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Cheers to the ones that we
5: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
6: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
4: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Ngomong-ngomong soal media sosial teman berdua, mungkin ada banyak orang yang membuat second account ya. Nah ini sebenarnya tujuannya buat apa dulu nih ya? Kalau mungkin buat hal yang positif, untuk backup atau segala macamnya boleh. Tapi kalau untuk hal yang negatif jangan ya teman berdua ya. Misalnya kamu untuk hate comment atau untuk apa ya, sesuatu yang negatif lah jangan. Ya sebaiknya gunakan akun yang kamu sebenarnya aja ya, jangan tergoda untuk bikin fake account dan tujuannya untuk sesuatu yang negatif. Karena banyak sekarang orang yang berkomentar bikin runyam, bikin perpecahan, tapi ternyata itu fake account. Nah ini bahaya, hati-hati, jangan sampai terpancing emosinya kita ya.

0: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amat-amat api-apilah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai bejuntai kerja Allah
0: dengan
1: kau nangai tancap
0: lau ya
1: lau si beli di apa niku sih
0: beli di mall lah kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa walaupun di mall
1: agaknya yang beli kau kajong kok
0: alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani agak pandai juga pirak ganser berjuta-jutaan pokoknya
1: mahal
0: di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah
1: tumbai mak tahu-tahu bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang aneh sepenti kelihatan glamor kikuan tuh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambar ikut enggom ni ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah teman berdua, istirahat ya. Dan selamat menikmati sore senjanya. Dan buat kamu mungkin yang punya aktivitas di sore hari ini menjelang malam, wah selamat beraktivitas juga. Semangat terus, pokoknya dilalui aja, semoga lancar. Nanti habis ini di jaga malam akan ada Gibran sebagai teman kamu, teman berdua, yang akan menemani sampai nanti jam 12 malam. So, jangan kemana-mana. Stay tune di Produk Pekanbaru dan aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi. Produ FM.

Global Megaman pada FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello, hello, hai teman Pro 2, long time no see teman Pro 2, baru kemarin. Balik lagi teman Pro 2, and we are meet again teman Pro 2, ya bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2, di sore hari ini, di hari Kamis 6 Agustus 2026. Bakalan ada suara aku teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sepanjang sore dan juga sepanjang malam nanti teman Pro 2. Untuk menemani malam Jumat kamu, ya hari ini teman Pro 2, dan kayak biasa teman Pro 2, bakalan ada Pro 2 unik untuk pengawal sore hari ini, dan nanti kita juga bakalan ketemu lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Anyway, how's your day teman Pro 2? Semoga baik-baik aja, semoga enjoy-enjoy aja, dan semoga baik-baik aja, lancar-lancar aja teman Pro 2. Apalagi ditemenin sama aku nanti malam teman Pro 2 ya. Makanya tune in terus, tetap di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Mempro 2 masih di Pro 2 unik teman Pro 2. Pernah gak sih kamu kepikiran tuh Mempro 2 gimana rasanya hidup di dunia yang belum pernah ada kamera? Gak ada selfie, gak ada story Instagram gitu ya. Bahkan momen-momen kayak ulang tahun itu cuman bisa diinget lewat ingetan doang teman Pro 2. Nah ternyata kata fotografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya melukis dengan cahaya atau drawing with light. Nah istilah ini tuh pertama kali diperkenalkan pada tahun 1839 oleh ilmuwan sekaligus astronom Inggris Sir John Herschel teman Pro 2. Nah yang lebih keren lagi teman Pro 2 ya, fakta unik dari fotografi ini adalah foto pertama di dunia ternyata dibuat jauh sebelum kamera modern ada. Seorang ilmuwan asal Perancis, Nicephore Niépce ya teman Pro 2, berhasil menghasilkan foto pertama sekitar tahun 1826. Tapi jangan bayangin aja tinggal klik gitu kayak sekarang gampangnya teman Pro 2 ya. Justru dulu itu prosesnya butuh waktu sekitar 8 jam cuman untuk menghasilkan satu gambar. Jadi bersyukur deh kalian teman Pro 2 ya. Bahkan foto bersejarah itu sempat hilang selama hampir 50 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh para sejarawan. Jadi kalau sekarang kita ngeluh karena kamera HP agak lemot nih teman Pro 2 ya, cuman ya paling lama 1 menit loh, itu paling lama banget ya. Ternyata zaman dulu udah pernah sampai

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi?

0: Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Momro 2, kayak masih ngomongin soal fakta unik dari fotografi Momro 2 ya. Kalau sekarang kita tuh bisa motret kayak 100 kali gitu Momro 2. Foto yang banyak terus milih mana yang paling bagus Momro 2. Tapi dulu tuh ceritanya jauh banget bedanya. Tapi foto berwarna yang pertama di dunia Momro 2 ternyata udah berhasil dibuat pada tahun 1861 oleh ilmuwan asal Skotlandia, James Clerk Maxwell, dan pada hal saat itu tuh perang saudara Amerika tuh masih berlangsung. Teknologi warna yang kita nikmatin sekarang Momro 2 ternyata udah mulai dirintis lebih dari 160 tahun lalu. Terus ada lagi fakta unik lagi nih Momro 2, diperkirakan manusia tuh sekarang ngambil lebih dari 2 triliun foto setiap tahunnya. Yang artinya dalam 1 menit aja nih jumlah foto yang diambil dari manusia saat ini kemungkinan udah lebih banyak dibanding seluruh foto yang dihasilkan sepanjang abad ke-19. Wow, banyak banget Momro 2. Buat kamu nih ya yang paling banyak suka foto-foto nih Momro 2. Nah, jadi setiap kali kita tuh buka kamera HP, misal buat selfie gitu, buat nge-pub ke teman, ke keluarga, ke pasangan Momro 2 ya, motret makanan gitu kali ya, atau bikin-bikin konten yang estetik segala macamnya Momro 2. Sebenarnya kita lagi nikmatin hasil perjalanan teknologi fotografi yang berkembang selama ratusan tahun. Nah, siapa tahu Momro 2, foto yang kamu ambil hari ini tuh justru jadi kenangan paling berharga beberapa tahun ke depan. Sama kayak fotonya masih ada tapi orangnya udah gak ada. Nah, itu jadi kenangan juga salah satunya. Dan kalau gitu Momro 2, kita close untuk fakta unik di Pro 2 unik kali ini Momro 2. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini kita juga bakalan seru-seruan Momro 2. Di jam 7 bakalan ada music live chat bareng Pro 2 Jakarta. Nanti kita ketemu lagi Momro 2 di jam 8 malam ya, di Jaga Malam. Kalau gitu, tune in terus Momro 2, tetap di Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, ini Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, PLT Gubernur Riau Asef Haryanto meresmikan penggunaan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau yang berada di kawasan Stadion Utama PON Riau, Jalan Naga Sakti, Paknam, Pekanbaru pada Kamis 6 Agustus 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, sekaligus menandai langkah pemerintah menghidupkan kembali kawasan stadion yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan secara optimal.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, PT Pertamina Patraniaga atau PPN Regional Sumbagut terus mengoptimalkan penyaluran BBM di Provinsi Riau seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi. Peningkatan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh adanya pergeseran konsumsi dari sebagian penggunaan BBM non-subsidi ke BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani Sumampo, mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai langkah antisipasi agar peningkatan kebutuhan tersebut tidak terdampak pada ketersediaan BBM bagi masyarakat di Provinsi Riau.
1: Info Pro 2.
2: Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 549 SPPG telah mengantongi sertifikat tersebut. Pemenuhan SLHS menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan layanan penyediaan makanan bergizi memenuhi standar higien dan sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah. Program ini juga merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap kebijakan prioritas nasional dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo,
0: halo. Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya dulu lah.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Surabaya coret.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis ya, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya, pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
1: betul,
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik
0: gitu
1: tuh.
0: Gitu. Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul. Diracunin gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Nah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya gak, anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu, pengen bener belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga.
1: Gitu.
0: Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu enggak sih?
1: Nah, kebetulan dapat guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu.
0: Yeah.
1: Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya sih. Itu seru sih.
1: Seru tuh.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, mungkin seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi tuh kapan tuh? PD buat nyanyi tuh kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayaknya, 2019-2020 okay lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Nulis. Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay. Enggak. Kenapa kedirilis, bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
0: okay.
1: Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, enggak jadi deh
0: gitu. Oke. Benar sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak, maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan itu, Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kau pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke. Itu nah, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat semuanya. Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya.
0: Yes. Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah. Orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada
1: bisa,
0: waktu.
1: Harus,
0: ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan. Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya di
1: rakus,
0: sikap
1: ya,
0: gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Yes, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego, betul.
0: Ego kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Nah, sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena juga sih, ya. AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh,
0: kan?
1: Terima kasih banyak Mas.
0: Benar.
1: Karena betul emang, itu ya.
0: Iya kan. Betul, rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa. Benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya, enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita aja ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener kan? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Iya. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini ada

0: lagu yang aku tulis kedua.
1: Oke.
0: Okay. Seumur hidupku aku menulis. Gitu.
1: Wow, menarik.
0: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Oke.
0: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
1: Oke.
0: Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar.
0: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau enggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi bentar lagi ya.
0: Ah, semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya?
0: Lagunya fun, walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh, sedap.
0: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
0: Yes.
1: Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
0: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya.
0: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
1: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu. Ya,
0: John Mayer.
1: Gitu. Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
0: aku
1: lo?
0: Cukup oldies di ini sih. Air Supply. Alright. Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke.
1: Wow.
0: Beatles, Air Supply,
1: okay.
0: Queen.
1: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
0: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya
0: itu lagu
1: sih.
0: Rock nih.
1: Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
0: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
1: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
0: Apa ya?
1: Maaf. Aman.
0: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
0: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Oke.
0: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
0: Progres enggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
0: Terima kasih banyak Pak Edith.
1: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
0: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
1: Alright.
0: Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
0: Baranagata. Namanya.
1: Alright.
0: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
0: Betul.
1: Benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
0: Sosmed aku paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
0: Gitu, di Bara.Nagata namanya.
1: Alright.
0: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
0: Itu, sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah. Loh ya.
0: Follow-follow.
1: Boleh.
0: Sharing-sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih Demam Bro. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
0: Dan jangan lupa banyak, buat Bro2.
1: Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga Demam Bro 2. Udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
0: Thank you teman Bro 2.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 Pekanbaru.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo hai teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Yep, bareng aku Gibran Wahyu, teman Pro 2, yang udah datang di kali ini di Jaga Malam, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam di malam Jumat, teman Pro 2. Gimana ya malam hari kamu? Semoga recharge energi kamu malam hari ini, teman Pro 2, karena seharian tadi udah full bekerja ya. Dan juga malamnya, teman Pro 2, kita happy-happy nih saatnya. Kali ini teman Pro 2 di jam 8 bakalan ada di obrolan komunitas ya, komunitas hobi spesial Jumat malam teman Pro 2. Nanti kita mungkin bakal membahas salah satu komunitas yang menggiatin dunia hobi ya teman Pro 2. Dan kalau gitu sambil menemani malam hari kamu teman Pro 2, kayaknya aku mau putar satu lagu teman Pro 2 ya buat kamu. Ada lagu yang agak bikin kita nostalgia nih teman Pro 2. Ada lagu dari Sia, Snowman, buat kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Oke, lo ngomongin soal komunitas teman pro 2, apalagi komunitas hobi ya. Karena sekarang ini banyak banget hobi-hobi tuh yang bermunculan ya teman pro 2. Mulai dari hobi cosplay, hobi ngebaca, hobi olahraga, dan juga hobi-hobi yang lain kali teman pro 2. Ini banyak banget ya komunitas yang bisa kita obrolin. Tapi kali ini teman pro 2, mungkin kamu juga sering lihat salah satu komunitas ini teman pro 2, dan juga mungkin berseliweran juga ya di sekitar tempat tinggal kamu teman pro 2. Dan di Pekanbaru sendiri teman pro 2 ada yang namanya komunitas Honda Bikers Pekanbaru, atau yang akrab disebut sama Hobiku teman pro 2. Komunitas ini tuh yang berdiri sejak 11 Desember 2010 dan udah menjadi paguyuban resmi berbagai klub motor Honda di Pekanbaru, yang berawal di bawah pembinaan PT Capella Dynamic Nusantara sebagai main dealer Honda wilayah Riau teman pro 2. Dan saat ini Hobiku tuh menaungi lebih dari 20 komunitas motor Honda aja teman pro 2, mulai dari CBR, PCX, Scoopy, sampai motor-motor klasik Honda lainnya teman pro 2. Yang menarik lagi, Hobiku ini bukan cuma soal kumpul-kumpul aja, kayak touring-touring aja, kayak ya geber-geber knalpot motor segala macam gitu. Enggak cuma kayak gitu teman pro 2. Mereka tuh punya satu tujuan besar malahannya, yaitu untuk mempererat persaudaraan antara biker sekaligus mengajak anggotanya menjadi pengguna jalan yang lebih bertanggung jawab. Nah, selain untuk teman pro 2, untuk menuangkan hobi mereka nih ya ke dalam komunitas, tapi mereka ini juga mengutamakan yang namanya keselamatan berkendara. Nah, mungkin kalau selama ini kamu ngelihat kayak komunitas motor di jalan-jalan tuh teman pro 2 ya, kayak yang suka bikin onar, yang suka bikin macet segala macam, ternyata teman pro 2 kegiatan mereka tuh nggak melulu soal itu gitu ya. Kegiatan mereka tuh nggak kayak gitu teman pro 2. Abis ini kita bakal ngebahas lebih lanjut teman pro 2 gimana komunitas ini tuh aktif bikin kegiatan yang seru ya sekaligus bermanfaat buat masyarakat teman-teman berdua.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Bukan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Kalau kamu pikir gitu teman bro dua ya, kalau kamu ngelihat komunitas motor tuh cuman muter-muter aja, terus kayak suka bikin keributan, suka bikin kemacetan gitu teman bro dua. Tapi hobiku ini teman bro dua punya cerita yang berbeda. Mereka ini rutin ngadain kopdar teman bro dua, city rolling, night ride, gathering, sampai touring ke berbagai daerah. Tapi sebelum berkendara, para anggota tuh selalu mendapatkan safety briefing dan edukasi keselamatan berkendara. Nah, belum lama ini nih misalnya teman pro 2, hobiku ini menggelar kegiatan cari aman gas ke Honda Bikers Day sebagai persiapan menuju Honda Bikers Day teman pro 2. Terus menariknya lagi ya, sebelum riding mereka nih para pesertanya ngedapet pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dari PMI dan juga edukasi safety riding dari instruktur Kapela Honda. Nah, jadi bukan cuman siap touring aja tapi juga siap untuk ngebantu kalau misal kejadian kondisi darurat di jalan. Selain itu, komunitas ini tuh juga sering banget ngadain kegiatan berbagai di bulan Ramadan, bakti sosial, sampai kampanye keselamatan berkendara untuk masyarakat. Jadi, motor memang hobi mereka teman pro 2 ya, memang hobi mereka itu motor-motoran. Tapi, nilai yang dibangun itu justru solidaritas dan juga kepeduliannya teman pro 2. Wow, salut banget ya.

0: like me again.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Weh, cupu.
3: Lo ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
2: Kok pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
4: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Yang bikin hobiku ini beda tuh sama dua, bukan karena anggotanya yang sama-sama suka motor ya, tapi karena tuh mereka tuh punya satu semangat yang terus dibawa kemanapun berkendara. Nih, yaitu hashtagnya cari aman teman pro 2. Lewat berbagai kegiatan, para anggota tuh nggak cuma diajak touring aja, tapi juga belajar untuk safety riding, pertolongan pertama saat kecelakaan, sampai juga ikut kompetisi keterampilan berkendara yang aman. Jadi, mereka percaya kalau biker keren itu bukan yang paling ngebut teman pro 2 di jalan raya, tapi yang paling peduli sama keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Menarik banget teman pro 2. Menariknya lagi ya, dari komunitas ini tuh anggotanya juga dapat banyak pengalaman, mulai dari belajar kerja sama tim, mimpin kegiatan, ngatur event, sampai memperluas relasi dengan komunitas Honda dari berbagai daerah lewat ajang Honda Bikers Day, yang jadi momen silaturahmi terbesar bikers Honda se-Indonesia. Nah, jadi semua menurut dua ya, kalau selama ini komunitas motor sering banget dipandang negatif, ya justru hobiku ini ngasih sisi dan beda teman pro 2, bahwa hobi itu bisa jadi tempat belajar, berbagi, dan juga ngasih manfaat buat banyak orang. Karena pada akhirnya teman pro 2,

Komunitas yang keren itu bukan karena modifikasi motornya yang keren-keren, yang mahal-mahal gitu tuh ya, teman pro 2. Tapi soal orang-orang yang di dalamnya yang tumbuh bersama dengan semangat persaudaraan dan juga selalu cari aman, teman pro 2, di setiap perjalanan. Dan kalau gitu, teman pro 2, kita akhiri dulu untuk obrolan komunitas spesial, komunitas hobi di malam hari ini, teman pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol santai, tentunya dibagi-bagi, teman pro 2. Bahas gini, bahas gitu.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng aku lagi teman Pro 2 di malam hari ini ya, dibagi-bagi. Jangan galau teman Pro 2 ya, bagi-bagi, bahas gini bahas gitu, jangan galau malam-malam, apa sih? Agak sedikit wira-wiri nih pikirannya teman Pro 2. Masih dijaga malam teman Pro 2 maksudnya. Jangan kalau malam-malam dibahas gini bahas gitu atau bagi-bagi teman Pro 2. Yap. Nanti teman Pro 2 kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja, santuy-santuy aja ya teman Pro 2. Buat malam hari ini kalau kamu mau ada pilihan dan pengen muter lagu juga boleh banget teman Pro 2, langsung aja ya di chat teman Pro 2, WhatsApp juga boleh nih buat malam ini, spesial malam ini teman Pro 2. Nah, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakalan bakalan santuy-santuy aja ke teman Pro 2. Aku sambil milihin lagu nih ya. Apa nih lagu yang paling cocok buat malam hari ini? Tunggu, dipilihin dulu. Oke. Ini deh kayaknya agak enak. Enak banget maksudnya teman Pro 2. Oke dia. Ini dia teman Pro 2, Hedel Mazir ya. Andai saja buat kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Malam-malam gini teman Pro 2 emang paling enak nih scrolling ya teman Pro 2. Scrolling TikTok, scrolling Instagram, Reels, anything teman Pro 2 ya. Yang munculnya di FYP malahan kayak isinya kayak orang-orang yang influencer-influencer nge-gym teman Pro 2, olahraga gitu ya malam hari ini. Terus tiba-tiba mungkin juga sering kamu kelihatan di FYP kamu lewat gitu teman Pro 2 ya. Ada yang kayak transformasi gitu ya, dari yang turun 5 kilo, 10 kilo, sampai 20 kilo gitu ya. Ada yang before afternya bikin melongo, glow up, anything teman Pro 2 kayak gitu-gitu ya. Sampai kayak konten-konten yang POV, hidupku berubah setelah rutin olahraga, rutin gym, rutin pola hidup sehat. Yang ujung-ujungnya langsung buka aplikasi buat cari kayak membership untuk nge-gym terdekat teman Pro 2. Apalagi ya sekarang itu udah masuk kayak semester ganjil teman Pro 2 buat kamu yang para mahasiswa gitu ya. Banyak yang punya semangat baru, ada yang pengen tampil lebih pede pas masuk kampus, ada juga yang pengen hidup sehat. Bahkan ada yang targetnya tuh biar gak ngos-ngosan gitu teman Pro 2, biar gak capek-capekan, biar punya body goals katanya teman Pro 2. Yep, masalahnya sih teman Pro 2, daftar gym itu sih gampang gitu ya. Tapi yang susah itu justru datang lagi buat keesokan harinya. Besoknya hilang. Banyak orang yang cuma semangat di awal, tapi sebulan kemudian kartunya malah lebih sering nongkrong di dompet nih, daripada dipakai buat check-in buat di gym teman Pro 2. Nah, ini nih masalahnya. Wah, relate banget sih kayaknya teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen punya body goals, pengen punya badan yang keren, yang bagus, yang ya standar orang gitu teman Pro 2 ya. Tapi pas udah mulai olahraga dan juga udah mulai nge-gym gitu teman Pro 2, konsistennya yang sulit. Nah, malam ini teman Pro 2, tenang aja ya, kita bakal ngebahas gimana caranya biar semangat nge-gym kamu tuh gak cuman bertahan kayak pas di day one aja. Ada di day-day selanjutnya gitu ya, kamu bakalan semangat terus buat nge-gym. Tapi benar-benar jadi kebiasaan kamu nanti teman Pro 2. Karena ternyata yang bikin hasil itu bukan olahraga yang terlalu berat teman Pro 2, tapi justru olahraga yang konsisten. Abis ini kita bahas, makanya tune in terus teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Nih, tips pertama teman pro 2. Kalau kamu baru mulai nge-gym nih, jangan langsung kayak pasang target teman pro 2. Mulai besok aku bakal latihan 6 hari seminggu gitu katanya teman pro 2. Nah, biasanya semangatnya itu cuman bertahan beberapa hari aja. Habis itu badannya pegel, capek, terus lah muncul kalimat legend nih teman pro 2. Besok lagi aja deh. Ini nih awal mula dari kemunduran. Kemalasan teman pro 2. Menurut para ahli kebiasaan dan juga psikologi olahraga teman pro 2, lebih baik justru ya bikin jadwal yang realistis aja. Misalnya cukup 2 atau 3 kali aja seminggu di jam yang sama. Kalau udah jadi rutinitas, baru pelan-pelan ditambah. Terus coba sambungin gym ini sama kebiasaan yang udah ada. Misalnya kayak habis kuliah itu langsung pergi ke gym, atau selesai kerja tuh langsung latihan sebelum pulang gitu ya. Nah jadi otak itu gak perlu mikir lagi mau berangkat atau enggak, karena ya udah otomatis kalian pulang gitu teman pro 2. Dan yang paling penting ya, pilih latihan yang memang kamu suka. Gak semua orang nih harus buat ngangkat beban teman pro 2. Ada yang lebih enjoy sama treadmill sambil dengerin lagu gitu ya. Ada juga yang lebih semangat ikut kelas zumba atau cycling. Nah kalau dinikmati teman pro 2, peluang buat konsisten juga jauh lebih besar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Kamu pernah gak sih teman bro 2 ya ngelihat orang yang rajin banget nge-gym ya padahal katanya sibuk teman bro 2? Rahasianya sih simple, mereka bisa nikmatin prosesnya. Kalau kamu gak suka kayak treadmill teman bro 2, ya gak usah dipaksa tiap kali datang tuh harus treadmill gitu ya. Coba aja kayak kelas Zumba, boxing, atau strength training, atau latihan sambil denger playlist favorit kamu. Intinya, bikin olahraga kamu tuh ya jadi aktivitas yang seru aja gak sih teman pro 2? Pilih latihan yang paling kamu sukain gitu ya. Jadi kamu tuh ngerasa gak kayak ke pressure, gak kayak mikir, ah nanti aku bakalan capek, bakalan gak suka nih sama latihannya gitu ya. Terus jangan jalan sendiri terus, coba aja ya kayak cari temen buat nge-gym atau ya ikut komunitas aja. Menurut berbagai penelitian yang dirangkum dari Fitness Matters sama pro 2 dan juga Propelo nih, orang yang punya partner latihan atau lingkungan yang suportif punya peluang lebih besar buat tetap konsisten dibanding yang latihan sendirian. Atau enggak, kamu juga bisa cari nih teman pro 2 PT ya, atau personal trainer ya buat kamu teman pro 2. Nanti, atau enggak, ya ada sih, ada biasanya itu kayak orang-orang yang di sana mungkin yang punya circle gitu teman pro 2. Enggak ada salahnya juga buat kamu tuh untuk join, untuk kenalan, intinya lebih akrab aja. Nanti kamu tuh juga pasti bakalan bisa untuk diajak olahraga ya teman pro 2. Jadi ya punya partner aja gitu ya. Terus ada satu lagi teman pro 2, jangan lupa buat catat progres kamu. Bukan cuma berat badannya aja, tapi juga beban yang berhasil diangkat, kayak durasi kardio, atau juga bahkan seberapa sering kamu tuh datang dalam minggu ini. Kadang motivasi itu muncul bukan karena badan tuh langsung kamu lihat kayak berubah gitu teman pro 2 ya, tapi karena kita sadar tuh ternyata ya kita tuh udah berkembang gitu ya. Nah, jadi jangan cuma ngejar badan ideal aja teman pro 2, tapi ya kamu juga harus nikmatin prosesnya, kayak bangun kebiasaannya dan juga biarin hasilnya datang pelan-pelan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Semoga Romy selalu restu your magic. Semoga Romy selalu kekal dalam hidupnya. Tidak diretas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau olahraga kamu udah jadi bagian dari identitas diri teman Prodwe, kamu gak bakalan terlalu bergantung sama mood gitu ya. Mau lagi semangat atau lagi males ya, tetap datang karena itu udah jadi bagian dari rutinitas kamu. Ibaratnya kayak lagi mau makan aja deh teman Prodwe. Karena ya sebenarnya juga membangun yang namanya kesadaran diri itu penting sih teman Prodwe. Dan juga yang namanya membangun sebuah kebiasaan itu juga penting banget. Kayak misalnya nih, kalau aku dari pribadi sih ya teman Prodwe, biasanya kayak sambil ngaca gitu ya, terus kayak ngelihat berat badan tuh makin gak karuan, atau kayak lebih ada motivasi buat ngebentuk badan biar lebih bagus. Justru dari kesadaran kayak gitu sendiri teman Prodwe, kita tuh jadi bisa untuk lebih memotivasi diri kita untuk pergi nge-gym atau pergi olahraga. Nah, kalau bagian kayak gitu teman Prodwe udah kamu lakuin ya, otomatis nanti tuh pasti bakalan kebiasa sendiri. Terus ya, kasih apresiasi juga sih buat diri sendiri teman Prodwe setiap untuk berhasil konsisten gitu ya. Bukan berarti kamu tuh kayak langsung, wah abis olahraga nih bisa dong makan banyak-banyak karena udah kebakar minyaknya, udah kebakar lemaknya gitu teman Prodwe ya. Tapi ya, misalnya kayak misal beli outfit buat nge-gym gitu ya, atau ya beli sesuatu lah yang bisa untuk menunjang olahraga kamu, atau cuman sekedar nikmatin kopi favorit aja setelah workout itu juga boleh banget teman Prodwe. Yang penting less sugar atau non sugar ya teman Prodwe, soalnya kalau pakai gula gitu ya, gua apalagi kebanyakan ya nanti progresnya hilang dong. Nah, cara sederhana kayak gini teman Prodwe bisa bikin otak kamu tuh nganggep olahraga sebagai pengalaman yang nyenengin gitu ya. Karena ingat teman Prodwe, badan ideal sih bonus sebenarnya teman Prodwe. Yang paling penting adalah tubuh kamu tuh ya lebih sehat, energi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan juga mental kamu bakalan ikut lebih baik. Nah, jadi buat kamu yang baru mulai nge-gym bulan ini teman Prodwe ya, berhubung awal bulan nih mungkin goalsnya di bulan ini dan juga untuk sampai akhir tahun badannya lebih bagus, lebih sehat, semoga semangatnya gak cuma bertahan sampai bikin SG atau SW aja teman Prodwe ya. Karena yang bikin hasil itu bukan semangat saat kamu teman Prodwe, tapi kebiasaan yang bisa terus berjaga. Kalau gitu, semangat buat kamu teman Prodwe. Nanti kita ketemu lagi ya untuk bagi-bagi di jam 10. Di bahas gini, bahas gitu jam 10 malam.

I'm nothing without you, Jomom Pro 2. You bayelin nih, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Jomom Pro 2. Masih dibagi-bagi ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol aja Jomom Pro 2 untuk ngebahas hal-hal yang mungkin bisa menghibur kamu dan juga informasi Jomom Pro 2 untuk mengawali malam kamu sebelum besok. Ya, kita udah masuk ke hari Jumat. Dan hari Jumat masih tanggal hitam Jomom Pro 2. Masih lusa ya untuk tanggal merahnya atau weekend ya. Jadi gak apa-apa, biar semangat lagi Jomom Pro 2, aku salin lagu-lagu yang asik buat kamu ini. Ada dari Gea Indrawari Jomom Pro 2, ada 1000 kali buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teman bro dua, tadi kita udah ngobrolin ya soal gimana caranya biar konsisten nge-gym. Mulai dari bikin jadwal yang realistis aja gitu teman bro dua, sampai ngebangun kebiasaan biar nggak cuman semangat di minggu pertama doang. Nah, abis itu pertanyaannya teman bro dua, cukup nggak sih cuman sekedar olahraga aja tanpa ngatur hal lain nih teman bro dua? Ini dia. Ternyata ada hal lain teman bro dua yang perlu diatur juga abis kita nge-gym ya teman bro dua. Biar badan kamu tuh lebih maksimal jadinya, biar badan kamu juga lebih sehat teman bro dua. Nah, dari pola makannya teman bro dua, nih ya, ternyata pola makan itu berpengaruh banget teman bro dua, karena otot itu nggak cuma dibentuk di tempat gym aja, tapi juga dari apa yang kita makan setiap hari. Karena belakangan ini tuh juga makin banyak ya konten di media sosial yang ngomongin soal bulking teman pro 2. Apalagi kamu udah searching-searching soal nge-gym dan juga gimana caranya untuk bikin badan yang lebih maksimal biar makin jadi gitu teman pro 2. Tapi mungkin masih banyak yang salah paham, ada yang mikir bulking itu bebas makan apa aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Padahal bukan kayak gitu teman pro 2. Bulking ini adalah strategi meningkatkan massa otot dengan surplus kalori yang terukur dan dipadukan juga dengan latihan beban secara rutin. Jadi, bukan asal makan makanan yang banyak aja teman pro 2 tanpa ngelihat porsinya gitu ya, tapi makan makanan yang tepat biar bertambah itu massa otot bukan lemak kamu. Nah, abis ini teman pro 2 kita bakal bahas makanan apa aja ya yang wajib kamu makan gitu, yang wajib kamu pilih gitu ya kalau lagi ada di program bulking.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!
2: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Kalau lagi bulking teman pro 2, protein itu kayak ibarat bahan buat bangunan untuk tubuh teman pro 2. Makanya makanan kayak dada ayam, ikan, telur, sampai daging merah ini tanpa lemak ya selalu jadi menu andalan orang yang lagi ngebangun masa otot. Buat yang lebih suka protein nabati ya tenang aja teman pro 2. Tempe dan tahu juga punya kandungan protein yang bagus dan harganya jauh lebih murah dan juga lebih ramah di kantong. Yang menarik lagi teman pro 2, menurut International Society of Sports Nutrition, kebutuhan protein yang memang meningkatkan pada orang yang rutin latihan beban karena protein ini ngebantu proses pemulihan sekaligus pertumbuhan otot setelah latihan. Jadi, jangan heran teman pro 2 kalau abis nge-gym nih banyak orang tuh langsung cari makanan tinggi protein. Karena justru setelah latihan itulah tubuh mulai memperbaiki serat otot yang lagi kerja keras. Terus kamu nih teman pro 2, buat satu lagi ya yang sering bikin kayak salah kaprah nih teman pro 2. Banyak orang bilang nih kalau mau badan bagus jangan makan nasi ya. Padahal buat yang lagi bulking teman pro 2, karbohidrat itu justru penting sebagai sumber energi. Kayak nasi, oatmeal, ubi, kentang, pasta gandum gitu ya. Sampai quinoa ini ngebantu ngisi cadangan energi otot supaya performa latihan tetap maksimal, teman pro 2. Dan ini juga infonya dilansir dari hellosehat.com ya, teman pro 2. Selain itu, jangan lupakan juga sayur dan buah, brokoli, ayam, tomat, pisang, apel, jeruk, sampai alpukat yang ngandung vitamin dan juga mineral yang ngebantu proses pemulihan tubuh. Terus yang terakhir, bulking juga nggak boleh dijadiin alasan buat makan junk food setiap hari. Tetap pilih makanan bergizi teman pro 2 dan juga tidur yang cukup sekitar 7-9 jam dan juga latihan secara konsisten. Nah ini teman pro 2 penting banget ya karena otot kamu tuh juga perlu yang namanya nutrisi teman pro 2.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah, iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Mudik Lebaran bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Ini adalah ritual tahunan yang penuh makna. Setiap tahunnya, jutaan orang berbondong-bondong meninggalkan kota demi berkumpul dengan keluarga, melepas rindu, dan merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Perjalanan mudik memang tak selalu mudah. Macet panjang, antrean tiket, hingga kelelahan di perjalanan seringkali menjadi bagian dari cerita. Namun, semua itu seolah terbayar lunas saat tiba di rumah. Disambut senyum orang tua, aroma masakan khas Lebaran, serta hangatnya kebersamaan dengan sanak saudara. Bagi banyak orang, mudik bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman secara fisik, tetapi juga tentang kembali ke akar, mengenang masa kecil, dan merajut kembali tali silaturahmi yang mungkin sempat merenggang. Inilah yang membuat tradisi ini begitu istimewa, terus hidup dari generasi ke generasi. Jadi, bagi yang akan mudik tahun ini, tetap jaga keselamatan dan nikmati setiap momennya. Karena di ujung perjalanan, ada rumah dan orang-orang tersayang yang menanti dengan penuh kasih. Selamat mudik, selamat berkumpul, dan selamat merayakan Lebaran.

Sekarang kita rangkum nih ya teman Pro 2. Kalau kamu nih baru mulai program bulking dan juga bingung harus makan apa, sebenarnya nggak perlu ribet-ribet cari makanan mahal atau yang viral teman Pro 2 di media sosial. Yang pokoknya mahal-mahal gitu nggak harus sih teman Pro 2. Yang paling direkomendasiin ini adalah dada ayam. Nah, ini agak gampang juga dicari teman Pro 2. Untuk di sekitar tempat tinggal kamu juga pasti ada. Karena dada ayam ini tinggi protein dan juga rendah lemak. Terus ada ikan juga, terutama ikan yang berlemak kayak ikan tuna, ikan kembung, dan juga ikan sarden. Atau juga bisa ikan tenggiri nih, teman Pro 2, yang bukan cuma kayak protein tapi juga ngandung lemak sehat omega 3. Terus kalau cari yang praktis dan murah teman Pro 2, apalagi buat kamu yang anak kos ya, jangan mikir teman Pro 2 kalau anak kos itu nggak bisa bulking ya. Karena ada banyak juga ini menu-menu nih yang bisa kamu coba untuk bulking nih, terutama untuk anak kos, murah nih teman Pro 2. Ada telur, ada tempe, dan juga ada tahu yang juga jadi pilihan terbaik buat kamu memenuhin kebutuhan protein harian. Nah, biar latihan kamu tetap bertenaga, nih, ada juga sumber energi yang bisa kamu makan teman Pro 2 dari karbohidrat ya, kayak nasi, oatmeal, ubi, atau kentang tadi. Lengkapin juga sama sayur hijau dan juga buah-buahan kayak brokoli, bayam gitu ya, pisang, dan juga alpukat untuk membantu pemulihan tubuh kamu. Jadi intinya, menu bulking itu nggak harus fancy teman Pro 2, nggak perlu beli suplemen yang mahal-mahal gitu teman Pro 2. Ya, yang penting isi piring kamu tuh ada protein berkualitas, karbohidrat sebagai sumber energi, lemak sehat, serta vitamin dan juga mineral dari sayur dan buah. Bisa juga kamu kurangin makan makanan yang punya kalori tinggi teman Pro 2, kalori jahat ya untuk lemak gitu. Kayak kamu bisa ngurangin makan kerupuk, ngurangin makan makanan yang digoreng, atau ya ngurangin apa ya, kuah-kuahan gitu teman Pro 2 ya, kuah rendang kali ya, ini jahat banget teman Pro 2 itu lemaknya ya. Jadi kalau bisa dikurangin aja, paling enggak ya sekali atau dua kali lah dalam seminggu biar lebih maksimal teman Pro 2. Terus juga dipadukan dengan latihan rutin dan juga istirahat yang cukup, yang hasilnya nanti bakalan jauh lebih maksimal daripada cuma sekedar makan tapi banyak tanpa ada aturannya gitu ya. Dan teman Pro 2, kita akhiri juga teman Pro 2 ya untuk bagi-bagi di malam hari ini. Sekaligus aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin dan juga udah bareng-bareng sama aku dari tadi ya, dari jam 6 teman Pro 2, gak kerasa. Kalau gitu teman Pro 2, nanti 1 jam sampai jam 12 bakalan ada Just Music buat kamu untuk mengawali tidur kamu, untuk menemani tidur kamu teman Pro 2, dan juga biar kamu gak kesepian nih teman Pro 2 buat malam ini ya. Kalau gitu, thank you buat kamu, sampai jumpa besok hari teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya di siang hari, di hari Jumat teman Pro 2. Kalau gitu, aku Gibran Wahyu teman Pro 2 pamit dari ruang dengar kamu. Good night and enjoy your day teman Pro 2. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit, atau Passer monatus, dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia, serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja, karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi, yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu, gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Tugas kami mendengarkan siaran hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 7 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kedua, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.
2: Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bicara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Kementerian Agama Kemenag resmi meluncurkan 40 buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang terintegrasi dengan platform digital berbasis artificial intelligence atau AI. Yang mana buku-buku ini juga terdiri atas 39 buku teks utama untuk jenjang PAUD atau TK hingga SMA, SMK dan sekolah luar biasa serta satu buku ajar PAI untuk perguruan tinggi umum. Di mana seluruh buku telah terhubung dengan platform Smart PAI yang dapat diakses melalui smartpai.kemenag.go.id. Platform berbasis web ini juga menghadirkan ekosistem pembelajaran digital yang memadukan buku elektronik, kelas digital, bank soal, perpustakaan digital, asisten pembelajaran, hingga asisten AI yang memberikan jawaban berdasarkan materi resmi dalam buku-buku terbitan Kementerian Agama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI mulai mengoperasikan posko pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umroh. Kehadiran posko ini ditujukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi jemaah sejak proses keberangkatan. Kasubdit Pengawasan Umroh Andi Muhammad Taufik didampingi Kasubdit Penindakan Haji Khusus dan Umroh Nano Sugianto. Ini juga mengatakan operasional posko tersebut sejalan dengan mulai difungsikannya Terminal 2F sebagai fasilitas khusus keberangkatan jemaah umroh. Menurutnya, keberadaan posko menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Jumat berkah ya hari ini ya. Ya, pokoknya di hari ke-7 bulan Agustus 2026 ini semoga kamu dalam keadaan sehat semuanya. Dan gimana pagi harinya? Walaupun kayaknya matahari belum muncul, tapi semangat kita harus kita munculkan dari awal. Karena kalau mood kita udah baik di pagi hari ini, insya Allah ya, sampai nanti juga bakal baik. Ya, kecuali kamu tiba-tiba langsung dapat deadline tambahan. Apalagi besok udah weekend ya. Kalau udah dapat tugas tambahan tuh rasanya kayak wow, ini lumayan berat tapi aku harus survive gitu ya. Tapi teman Pro 2, ngomong-ngomong soal 7 Agustus ya, apalagi di bulan Agustus ini kan sama dengan bulan yang penuh dengan sejarah untuk bangsa kita Indonesia. Dimana sejak dulu Indonesia itu menjadikan bulan ini sebagai bulan kemerdekaan. Apalagi juga di hari ini tanggal 7 Agustus kita flashback lagi teman Pro 2. Di tahun 1945 ternyata di hari ini diperingati sebagai hari dibentuknya BPUPKI teman Pro 2. PPKI. BPUPKI mah udah dibubarkan ya. Di mana PPKI ini merupakan salah satu lembaga gitu yang juga menjadi salah satu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya ini organisasi ya, bukan lembaga teman Pro 2. Dan BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya menyusun rancangan undang-undang dasar. Terus juga di tanggal 7 Agustus baru deh dibentuk namanya PPKI teman Pro 2. Ya ini panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Dan pastinya untuk mengesahkan konstitusi negara dan juga mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Jepang ke pemerintah Indonesia. Nah hasilnya itu ya yang kita nikmati sekarang di 17 Agustus 1945 gitu teman Pro 2. Ini kayak flashback sedikit ya mengenai ada apa sih di tanggal 7 Agustus gitu. Dan ternyata bukan cuma ada pembentukan PPKI doang teman Pro 2. Ternyata di hari ini juga diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Wah, dengan Indonesia yang menjadi paru-paru dunia dan pastinya juga Indonesia sebagai hutan yang banyak gitu ya di dunia. Nanti bakal kita bahas sesaat lagi teman Pro 2. Tapi kamu juga boleh deh ikutan gabung bareng Tifah di pagi hari ini. Lewat WhatsApp juga boleh di 0811760084. Nanti kita bakal bahas lagi tentang Hari Hutan ini gitu ya, Hari Hutan Indonesia dan yang diperingati hari ini pasti ya 7 Agustus. Boleh kamu kasih saran ataupun juga opini tentang gimana sih kondisi hutan yang ada di Indonesia ini, menurut kamu tuh gimana? Boleh kamu kasih sarannya lewat WA ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi teman Pro 2, di mana emang di hari ini 7 Agustus ya 2026 ini juga menjadi salah satu hari yang diperingati sebagai Hari Hutan Nasional. Yang mana ini juga tentunya sebagai momentum ya buat kita semua buat refleksi lagi kayak akhir-akhir ini kan ada banyak sekali kasus-kasus ataupun juga untuk meningkatkan kembali kesadaran semua pihak, semua manusia yang ada di Indonesia untuk pentingnya menjaga kelestarian hutan. Di mana peringatan hari ini juga tentunya jadi pengingat kalau hutan punya peranan yang sangat penting banget buat manusia ataupun juga makhluk hidup yang ada di bumi ini, yakni sebagai penyangga kehidupan, penyerap karbon, bahkan pelindung keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sekaligus juga sebagai sumber penghidupan ya bagi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Bahkan kalau yang di luar daerah juga selain ada di area hutan ya itu juga akan mendapatkan manfaatnya gitu kan. Dan emang ya beda banget sama Hari Hutan Sedunia yang emang diperingati setiap tanggal 21 Maret. Nah, Hari Hutan Indonesia atau juga Hari Hutan Nasional ini tuh lahir ternyata dari inisiatif masyarakat sipil yang menginginkan adanya satu hari khusus gitu untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa tentang peran vital dari hutan ini sebagai kehidupan kita. Oh, gitu ternyata teman Pro 2. Dan emang ini tuh dari tahun 2017 nih ada petisi yang menyuruhkan penetapan Hari Hutan Indonesia berhasil ya memperoleh dukungan lebih dari 1,4 juta tanda tangan teman Pro 2. Dan emang ya sejarah Hari Hutan Indonesia ini tuh emang awalnya dari kampanye publik gitu yang digagas oleh Gerakan Hutan Indonesia. Dan untuk tahun ini FYI dari laman harihutan.id temanya kayaknya yang diambil adalah pulihkan hutan, pulihkan kehidupan teman Pro 2. Dan selengkapnya akan kita bahas sesaat lagi. Ini pulihkan hutan, pulihkan kehidupan pastinya adalah hal yang sangat penting ya untuk bisa kita ketahui gitu. Dan kita bakal bahas sesaat lagi teman Pro 2.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Dan di tahun ini teman produser, Hari Hutan Indonesia ataupun Hari Hutan Nasional itu temanya kan pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena dalam beberapa tahun terakhir ya, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia ini kan semakin sering menghadapi berbagai bencana hidrometeorologi, kayak banjir, longsor, dan juga kekeringan. Dimana perubahan iklim ini juga pastinya akan memperbesar resiko ini gitu. Dan menurunnya kualitas ekosistem ini bikin banyak wilayah semakin rentan gitu, sama dampak yang dihasilkannya. Dari tengah kondisi ini juga hutan jadi peran penting sebagai penyangga kehidupan, di mana hutan menjaga siklus air, melindungi tanah, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, dan juga menopang penghidupan jutaan masyarakat Indonesia. Maka kalau fungsi hutan menurun, ya dampaknya bukan cuma ekosistem aja, tapi juga kualitas hidup dan juga ketahanan masyarakat. Sehingga di tahun 2026 ini, tema pulihkan hutan, pulihkan kehidupan diangkat dan jadi hal yang sangat penting, karena emang isu dari perubahan iklim itu dia menjadi isu dunia ya. Dan pastinya juga dampaknya jadi semakin besar kalau bentang alam kehilangan kemampuan buat menyerap, menyimpan, dan juga mengatur air tadi teman Pro 2. Karena ternyata nih dari laporan status deforestasi Indonesia 2025 ini mencatat luas deforestasi mencapai 433.751 hektar di tahun lalu dan meningkat sekitar 66% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat seluas 261.575 hektar. Dan pastinya juga dampaknya semakin banyak dirasakan oleh manusia zaman sekarang ya. Mulai dari krisis air bersih pada musim kemarau di sejumlah wilayah, ada menurunnya produktivitas lahan yang berdampak pada ketahanan pangan, hilangnya habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati, dan pastinya adanya kerugian sosial ekonomi yang mempengaruhi jutaan masyarakat Indonesia. Sehingga juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mencatat ada 1.200 kejadian bencana sepanjang tahun ini, dari Januari hingga Juli 2026 ya, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi tadi teman Pro 2. Dan topik dari pulihkan hutan, pulihkan kehidupan ini jadi penting karena ini juga bisa mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga hutan yang masih terjaga aja itu nggak lagi cukup gitu. Sehingga kita juga harus bekerja ekstra untuk perlindungan dan juga pemulihan yang juga berjalan agar hutan bisa terus menjalankan fungsi ekologisnya dan juga menopang kehidupan. Sehingga juga Indonesia ataupun kita ini juga memulihkan kawasan hutan dan juga bentang alam yang udah mengalami degradasi biar balik lagi nih fungsinya normal lagi. Sehingga juga bisa terus menopang kehidupan. Kita sebagai masyarakat juga pastinya harus wajib banget aware terhadap isu ini. Dan apa aja sih emang yang harus kita pulihkan teman Pro 2? Kita bakal bahas sesaat lagi. Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu deh lagunya Nona dengan Rollerblade.

penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

beberapa hal yang bisa kita lakukan teman Pro 2. Yang pertama, melindungi hutan yang masih utuh, of course, sekaligus memulihkan kawasan yang terdegradasi biar kembali jadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Terus memulihkan fungsi penyangga kehidupan, di mana mengembalikan fungsi hutan dalam menjaga siklus air, melindungi tanah, menjaga kualitas udara, dan juga mendukung kestabilan iklim. Dan bisa juga membangun kembali kesadaran kalau manusia merupakan bagian dari alam, jadinya menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Dan pastinya mendukung masyarakat adat dan juga komunitas lokal, memperkuat ekonomi berbasis hutan lestari, serta praktek pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan pastinya yang terakhir ada mewariskan hutan yang sehat, aman, dan produktif bagi generasi mendatang, teman Pro 2. Karena ya sesimpel kalau hutan pulih lagi, yang dipulihkan juga bukan cuma ekosistem, tapi juga kehidupan, teman Pro 2. Dan kau bisa membuat gerakan-gerakan yang terus bertumbuh, mulai dari gerakan kolektif untuk membuat konten kreatif, menyebarkan cerita hutan oleh individu, ada juga penanaman pohon yang udah dilakukan juga oleh RRI nih kemarin, teman Pro 2. Pastinya juga berbagi kisah perjuangan menjaga tanah adat oleh organisasi atau masyarakat adat. Tentunya ambil peran untuk hutan. Ini ada hashtagnya yang bisa dilakukan ataupun juga dibuat di postingan kamu agar bisa meramaikan Hari Hutan Nasional ini, teman Pro 2. Wah, keren ya. Kamu juga bisa baca informasi lengkapnya di laman harihutan.id untuk bisa lebih lanjut tentang Hari Hutan ini dan juga apa aja gerakan yang akan dibuat oleh komunitas ini, teman Pro 2. Silahkan ketik aja harihutan.id. Oke, satu jam kita ngebahas Hari Hutan dan next kita lanjut lagi di Sepada. Pastikan kamu selalu standby di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.